0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
2: Alah, udahlah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
5: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
6: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil dimanapun kamu berada, berjumpa lagi kita di acara Kisah Anak Soleh. Ya, seperti biasa kakak berharap dan juga berdoa, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kalau sobat kecil ada yang lagi sakit, mudah-mudahan bisa menyimak kisah ini dengan baik, ya. Dan juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat kecil, sudah siap belum mendengarkan kisah kita pada kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan siap ya. Baik, sobat kecil dimanapun kamu berada, seperti yang sudah kakak janjikan di kesempatan sebelumnya, kita akan melanjutkan kisah tentang di antara khalifah kaum muslimin, ya, setelah atau sepeninggal sahabat Jalil Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya, khalifah ketiga beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi, sobat kecil dimanapun kamu berada, kali ini kita akan menyimak kisah tentang khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sobat kecil, Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah ketiga, Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan, beliau lahir pada tahun 570-an Masehi dan berasal dari golongan Bani Umayyah. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabat Jalil Abu Bakar radhiyallahu an dan termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Golongan yang pertama-tama masuk Islam. Utsman radhiyallahu an juga dikenal dengan julukan Zun Nur Ain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa beliau diberi gelar tersebut? Karena beliau menikahi dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Utsman radhiyallahu an menikahi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, baru kemudian Utsman radhiyallahu an menikahi saudari Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Sobat kecil dimanapun kamu berada, dan ternyata Utsman radhiyallahu an adalah seorang saudagar yang kaya raya. Tapi walaupun beliau kaya raya, beliau tidak sombong. Bahkan beliau suka membantu, juga suka bersedekah. Walaupun kaya, beliau radhiyallahu an tidak lupa untuk beribadah dan tidak menyibukkan diri dengan hartanya. Utsman radhiyallahu an sangat mahir dalam berdagang. Dan beliau pun sering berinfak untuk kaum muslimin dan untuk dakwah Islam. Saking dermawannya, saat perang Tabuk, Utsman menginfakkan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda. Ditambah lagi 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Luar biasa, Masya Allah, nilainya begitu fantastis. Bahkan nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Nah, sobat kecil, kisah kebaikan Utsman bin Affan yang harus kita ketahui. Kisah apa? Salah satunya adalah kisah jasa beliau radhiyallahu an dalam membantu kesulitan kaum muslimin ketika berada di kota Madinah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Ya, sahabat kecil, saat itu di Madinah terjadi kekeringan akibat kemarau yang panjang. Dan mereka, yaitu penduduk Madinah, sangat butuh dengan air. Tapi sayangnya, hanya ada satu sumur yang mengalirkan air. Sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi. Konon, orang Yahudi tersebut sangat pelit. Sampai-sampai orang yang menginginkan air dari sumur tersebut harus membayar dengan nominal uang. Apalagi orang Yahudi itu menjualnya dengan harga yang mahal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa yang membeli sumur tersebut untuk digunakan kaum muslimin, maka imbalannya adalah sebuah rumah di surga." Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang, Utsman radhiyallahu an segera mendatangi si pemilik sumur. Awalnya, si Yahudi itu tidak ingin menjual sumurnya. Namun, Utsman radhiyallahu an tidak kehabisan cara. Beliau radhiyallahu an menawarkan untuk membeli setengahnya. Jadi, satu hari sumur itu untuk kaum muslimin atau milik Utsman dan hari berikutnya milik orang Yahudi, sehingga bergantian. Dan pada akhirnya, si Yahudi, ya, orang Yahudi tersebut menyanggupi. Dan akhirnya, pada hari ketika giliran Utsman tiba, orang-orang mukmin, kaum muslimin berdatangan ke sumur dan Utsman membebaskan mereka untuk mengambil air tanpa perlu membayarnya. Bahkan hingga sekarang ini sumur itu masih ada. Masya Allah, sobat kecil, sumur itu masih ada. Nah, sobat kecil, di hari berikutnya orang-orang tidak lagi datang ke orang Yahudi untuk membeli air, sehingga orang Yahudi tersebut menjual sisanya kepada Utsman, atau setengah jatahnya kepada Utsman radhiyallahu an, sehingga sepenuhnya sumur tersebut menjadi milik Utsman radhiyallahu an. Kemudian sobat kecil, dimanapun kamu berada, ada satu lagi kisah tentang kebaikan Utsman radhiyallahu an, beliau yang selalu bersedekah. Kisah tersebut terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu terjadi kemarau panjang, kurang lebih satu tahun tidak turun hujan. Saat itu tanaman pada layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Lalu datang sebuah kelompok dagang yang membawa 1000 unta dengan memuat biji-bijian seperti gandum dan makanan pokok. Barang-barang itu didatangkan dari Suriah oleh Utsman radhiyallahu an. Para pedagang langsung mendatangi Utsman dan menawar untuk membeli barang-barang tersebut agar diperjualbelikan atau untuk membayar utang. Namun demikian, tawaran mereka seluruhnya ditolak oleh Utsman radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa ada tawaran yang lebih tinggi. Barangnya ini sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali lipat dari tawaran yang disanggupi oleh para pedagang tadi. Sehingga mereka pun heran. Siapa yang berani membeli barang-barang itu dengan harga 10 kali lipat? Mereka tidak sanggup membayar lebih dari penawaran yang telah Utsman sebutkan. Sehingga kemudian Utsman pun membagikannya ternyata secara gratis. Iya, Masya Allah. Ternyata barang-barang yang dibawanya itu dibagikan secara gratis. Gratis kepada masyarakat Madinah. Dan ternyata yang dimaksud Utsman 10 kali lipat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan mungkin lebih daripada itu, yaitu 700 kali lipatnya. Masya Allah. Maka Utsman pun membagikan seluruh persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin secara gratis. Masya Allah. Nah, sobat kecil, dimanapun kamu berada, kalian juga harus tahu, Utsman bin Affan radhiyallahu an, selain gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang pemalu. Beliau pemalu sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merasa malu jika berhadapan dengan Utsman bin Affan. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya. Kemudian Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta izin untuk masuk. Dan Rasulullah pun mengizinkannya dan berbicara. Lalu kemudian setelah Umar pergi, tak berapa lama datang Utsman radhiyallahu an meminta izin untuk masuk. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan pakaiannya, kemudian mengizinkan Utsman masuk. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak wahai Rasulullah." Demikian juga dengan Umar. "Tapi mengapa ketika Utsman datang, Anda duduk dan merapikan pakaian Anda?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat pun merasa malu kepadanya?" Masya Allah. Masya Allah. Jangankan Rasulullah, ternyata para malaikat pun merasa malu terhadap Utsman radhiyallahu an. Nah, adik-adik yang kakak cintai karena Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu an juga dikenal sebagai orang yang lapang dada dan tidak pernah sembarangan dalam bersikap. Hal tersebut dibuktikan ketika ada sekelompok pemberontak yang ingin menggulingkan Khalifah Utsman. Mereka adalah orang-orang jahat yang tidak senang kepada Utsman. Walaupun Khalifah Utsman memiliki kekuatan pasukan untuk menyingkirkan pemberontak, tetapi beliau, Utsman radhiyallahu an, akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumah beliau dan membunuh beliau saat sedang membaca Al-Quran. Beliau wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, kota Madinah. Nah sobat kecil, itulah sedikit kisah tentang Utsman bin Affan. Semoga sobat kecil semua bisa meneladani beliau. Dan kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang dermawan, suka memberi kepada sesama, pada adik-adik, kepada saudara, ya. Dan mudah-mudahan kita juga memiliki rasa malu, tapi tidak boleh memalukan atau malu-maluin. Ya, mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga memiliki sifat penyayang, lembut seperti Utsman radhiyallahu an. Sahabat kecil, dimanapun kamu berada, inilah akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kembali berjumpa di rubrik yang sama dan waktu yang sama pula. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukia. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik, yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizan membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizan dan rasakan sendiri khasiat Mizan. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizan, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
4: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
2: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
10: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
11: Bunayyati, antum hakadha da'iman tahtamuna bil aulad wa tuhmiluna al fatayat. Mujarrad kalam. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya sobat kecil, di mana saja kamu berada, ayah bunda, pendengar setia Radio Fajr FM, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, dan mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Baik, sobat kecil, alhamdulillah senang Karis bisa kembali menyapa sobat kecil kali ini di acara Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Nah, insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai dengan jam 9 nanti, Kak Aris akan nemenin sobat kecil untuk sama-sama kita belajar Al-Quran ya, murojaah hafalan Al-Quran, ataupun yang mau setor hafalannya silahkan ya. Bisa dua cara nih, bisa dipilih salah satunya. Yang pertama langsung telepon ke nomor Radio Fajri di 0811 11 10 993, atau bisa juga kirimkan rekaman hafalannya, voice note-nya ke WhatsApp ya, silakan di 0811 11 10 993. Ayah bunda pendengar bisa ikut sertakan putra-putrinya bergabung di acara ini, silakan ya. Dan yang mau bergabung boleh ya ke 0811 11 10 993, jangan lupa passwordnya Bunayati Unjuk Gigi. Jawabnya apa? Ya, jawabnya siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya menghubungkan ulang ya. Baik, silakan sobat kecil bisa dicoba lagi di 0811 11 10 993 ya. Iya, panggilannya gagal nih. Baik, silakan dicoba lagi di 0811 11 10 993.

0: Iya, baik sobat kecil, silahkan ya di 0811 11 10 993 bisa kirimkan voice note-nya atau gabung langsung ya via telepon. Baik, kali ini ada Hilda di Cibinong, baca surat Al-Qalam, kita akan dengarkan, bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Salsabila, dari asal Cibinong, akan melafazkan surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il.

0: Iya, baik sobat kecil, berikutnya ada siapa lagi kita akan angkat teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dari Adnan dari Tangerang.
0: Adnan dari Tangerang, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari ini mau baca apa, Adnan?
1: Surah Al-Qiyamah.
0: Al-Qiyamah, oke, baik. Surah Al-Qiyamah, dari ayat berapa sampai berapa?
1: 1-25.
0: Al-Qiyamah 1-25. Oke, baik. Passwordnya dulu, Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa takut aku sudah siap, Allah Akbar.
0: Oke, silakan.

0: ربها
1: إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik ya. Sampai ayat ke-25, tinggal sedikit lagi ya. Ayatnya selesai, suratnya selesai. Dan buat Adnan, dilancarkan kembali hafalannya ya. Siap, semangat terus ya.
1: Iya.
0: Ada lagi atau cukup?
1: Ada.
0: Ada, oke. Baik, silakan berikutnya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gifar ya?
1: Iya.
0: Iya, kabarnya baik juga?
1: Baik, baik. Alhamdulillah ya. Baik.
0: Mau baca apa?
1: Al-Muzzammil.
0: Al-Muzzammil. Iya. Ayat berapa sampai berapa? Dari ayat berapa? Ayat 1 pertama.
1: Dari ayat 1 sampai
0: 19. 12. Sampai 12. Oke, baik, passwordnya dulu Bu Nayati unjuk gigi.
1: Siapa takut? Aku udah siap. Allahu Akbar.
0: Baik, silakan.

0: وتبتل وتبتل
1: وتبتل إليه تبتيلا رب.

0: الكلو وجحيما.
1: إن لدينا أنقلا وجحيما.
0: Iya, baik, sampai ayat 12 dulu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semangat terus, nanti dilancarkan lagi untuk hafalannya ya. Dan boleh dilanjutkan lagi surat Al-Muzzammilnya nanti pekan depan, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Baik, ada lagi?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada, iya. Baik ya, terima kasih buat Adnan dan Gifar ya dari Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik sobat kecil, masya Allah barusan ada teman kita dari Tangerang ya. Nampaknya semuanya tadi dari Tangerang nih. Ya, dari daerah atau wilayah lain boleh ya bergabung ke 08111110993. Kali ini ada siapa kali sekarang angkat teleponnya ya. Baik. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Aisyah dari Depok.
0: Iya, kedengarannya Syahnya aja belakang. Boleh diulang lagi namanya? Raisha atau siapa? Namanya?
1: Aisyah.
0: Aisyah, oke, maaf ya. Aisyah dari Depok. Apa kabar? Baik ya.
1: Al-Mutaffifin.
0: Baik. Mau baca surat Al-Mutaffifin.
1: Ya, 1 sampai 5.
0: 1 sampai 5. Passwordnya dulu, Bunda Yati unjuk gigi. Siapa
1: saya
0: takut?
1: Saya sudah siap.
0: Oke, baik. Silakan.

0: زعقلوهم أو عزلوهم يحسرون على يزول أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
1: Baik, Masya Allah ya. Barakallahu fiik, terima kasih Aisyah sudah baca surat Al-Mutaffifin 1-5. Ada lagi gak yang mau gabung atau cukup?
0: Cukup
1: ya, baik Masya Allah ya. Semangat terus dan pekan depan lanjut lagi boleh ya surat Al-Mutaffifinnya sampai selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, berikutnya ada siapa lagi? Silakan sobat kecil, masih ada kesempatan sampai dengan jam berapa ya? Jam 9 ya. Silakan boleh ke 0811 11 10 993. Jangan lupa passwordnya, Bu Nayati unjuk gigi, jawabnya siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar ya. Siapa takut? Aku sudah siap. Allahu Akbar. إذا بها تنظرني طاب نسيت. Ya, baik, berikutnya kita akan angkat telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Isan Maulana dari Tangerang, Ciakar Gerang.
1: Isan Maulana dari Tangerang. Baik, apa kabar Isan?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Mau baca apa nih?
2: Surat Al-Mutaffifin.
1: Surat Al-Mutaffifin. Ayat berapa sampai berapa?
2: 10 aja.
1: 10, 1 sampai 10 ya.
2: Ya.
1: Oke, passwordnya dulu Bu Nayati unjuk gigi.
2: Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
1: Oke, baik, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Kitabum Markum wailu yaumayzil muqaddibin. Sadaqallahul azim.
1: Iya, baik, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Terima kasih banyak sudah gabung, Isan. Ada lagi nggak?
0: Ya, Pak Ustaz.
1: Baik ya, semangat terus ya belajar ngajinya, dan pekan depan boleh gabung lagi, lanjutkan hafalan surat
0: Ya.
1: Al-Mutawaffif ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik sobat kecil, pendengar Radio Fajri di mana saja berada, silahkan ya, masih bersama Kak Haris di acara Bunayati Unjuk Gigi sampai dengan jam 9 nanti ya. Dan yang mau bergabung boleh ke 08 11 11 10 993. Kali ini ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp nih ya. Ada dari Abrizam dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau store surat Al-Qadar katanya. Baik, bismillah.
1: Saya Izam, saya umur 5 tahun. Assalamualaikum, nama saya Izam, saya umur 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Iya, baik, masyaallah ya.
1: Qaulahul azim.
0: Iya, jazakallahu khairan katanya wa iyyak. Baik, masyaallah. Tampaknya tadi ada yang terlewat ya. Bisa diulang lagi? Dan terima kasih banyak sudah bergabung Abrizam ya melalui rekaman voice note-nya, masyaallah. Baik, berikutnya silakan sobat kecil yang mau gabung bisa ke 0811 11 10 993. Ya, silakan 08 11 11 10 993. Jangan lupa passwordnya Bunayati Unjuk Gigi. Siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.

0: Oke, baik. Berikutnya silakan di 08 11 11 10 993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Halo Kak Haris, ketemu lagi nih, Arda dari Azhari di Jakarta.
0: Oke, Arda dari Jakarta, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, Masya Allah. Mau baca apa hari ini?
1: Mau baca halaman terakhir.
0: Hah? Baca?
1: Itu halaman terakhir itu 73 sampai 78.
0: Surat apa?
1: Al-Hajj.
0: Al-Hajj. Oh iya, baik. Surat Al-Hajj. Surat ya. Al-Hajj. Surat keberapa Al-Hajj?
1: Ya.
0: Baik, surat Al-Hajjnya ayat ke
1: 73 sampai 78.
0: Oke, baik, passwordnya dulu ya. Arda, berhati-hati unjuk gigi.
1: Siapa takut, aku sudah siap.
0: Oke, baik, silakan.

0: Waktasimu ubillah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir.
1: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Arda, nampaknya kalau untuk bacaan Al-Qur'annya sudah lancar ya, tapi untuk hafalannya di sini belum, mungkin belum kuat hafalannya, masih belum lancar ya. Nanti bisa dihafalkan lagi, dan agar lebih kuat lagi hafalannya ya. Semangat terus buat Arda. Oke, ada lagi? Atau cukup? Ya, nampaknya sudah terputus ya. Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, jazakumullahu khairan.

0: Ya, baik sobat kecil, silakan ya di 08 11 11 10 993, masih ada kesempatan kurang lebih 10 menit lagi di acara Bunayati Unjuk Gigi hari ini. Baik, berikutnya ada siapa lagi? Silakan ya. Ada Nadia di Bekasi baca surat Asof, kita akan dengarkan. Bismillah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Nama Ana Nadia Nudita dari Bekasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: Baik, berikutnya ada Gibran baca surat Al-Baqarah ya. Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Khariza Gibran Al-Fahri. Asal saya dari Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: مطهرة وهم فيها خالدون.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتحملون الفتيات، مجرد كلام، وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟
2: Ya baik, masya Allah sobat kecil, di mana saja berada, barusan adalah yang bisa diputarkan ya terakhir di kesempatan kali ini di acara Bunanya Tunjuk Gigi. Dan terima kasih banyak buat sobat kecil yang sudah gabung, mudah-mudahan bisa menambah semangat dan lebih baik lagi hafalannya. Buat yang menyimak juga mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan tentunya kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Kak Haris izin pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Bunanya di pekan depan ya, jam 8 sampai dengan jam 9 pagi di Radio Fajri FM. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالبسمة كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insyaallah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
2: Masya Allah, masya Allah, barokallahu fiik.
3: Kenapa akh?
2: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
3: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal aneh pendengar setia juga nih.
2: Udah daftar belum?
4: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri, serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
3: Wah, kudu langsung daftar nih.
2: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
0: Pendidikan bagi jiwa, sama seperti gizi bagi tubuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Khidr Hussein rahimahullah berkata, sesungguhnya jiwa dapat tumbuh dengan pendidikan yang baik, sebagaimana tubuh dapat tumbuh dengan gizi yang baik. Pertumbuhan tubuh memiliki batas. Apabila sudah mencapai batasnya, akan berhenti pertumbuhannya, bahkan menyusut. Sementara pertumbuhan jiwa oleh pendidikan tidak akan berhenti sampai berhentinya napas. Dikutip dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal.
5: Mutiara Ayat.
6: Pembelaan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat ke-30 sampai 35.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Isa berkata saat dalam buaiannya, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah menetapkan untuk memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Dia juga menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dia berpesan kepadaku supaya menjaga sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dia menjadikanku sebagai orang yang berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka dan durhaka kepada Rabbku. Kesejahteraan dari Allah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Apa yang telah kami kisahkan kepadamu itu, wahai Muhammad, dialah Isa putra Maryam, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Bahkan ini adalah perkataan hak yang diragukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak layak dan tidak patut bagi Allah mempunyai seorang anak dari makhluknya. Maha suci dia dari hal itu. Apabila ia menetapkan satu urusan dan menghendakinya, maka tidak ada yang menghalanginya. Dan dia cukup berkata kepadanya, jadilah. Maka sesuatu itu terjadi sebagaimana yang dia kehendaki."

0: mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga, mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah, mau umroh dengan harga ekonomis, wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Fajri FM, suara kebangkitan Islam.
4: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya salat adalah tiangnya Islam, dan dengan salat itu bisa dikenal mana seorang muslim dan mana seorang kafir, serta dibedakan mana seorang mukmin dan mana seorang munafik. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan kedudukan salat ini, sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang mereka yang meninggalkan salat, sebagaimana dalam surah Maryam ayat yang ke-59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Maksud ayat ini adalah, maka datanglah setelah mereka, ini setelah generasi yang diberi nikmat oleh Allah, satu generasi pendatang yang buruk, satu generasi pengganti yang buruk. Mereka meninggalkan salat, baik secara keseluruhan atau menyia-nyiakan atau mengabaikan sebagian salat, atau meninggalkan sebagian dari rukun-rukun dan kewajibannya. Dan mereka mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kelak mereka ini akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka jahannam. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mengabaikan salat, bahwa mereka kelak akan menemui keburukan dan penderitaan di dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Demikian pula telah kita simak sebelumnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan pembatas atau pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, yaitu meninggalkan salat. Demikian pula, salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak. Maka apabila salat seseorang itu baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Dan jika salat seseorang itu rusak, maka amal-amal yang lain pun menjadi rusak. Maka hendaknya kita semua memperhatikan ya, dan merenungkan tentang bagaimana saat kita berdiri kelak di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat. Maka sungguhnya demi Allah ya, saat seorang hamba berdiri di hadapan Allah untuk dihisab adalah suatu waktu yang sangat menegangkan, ya, dan sangat rawan sekali. Demikian pula saat-saat seorang hendak berpisah dari dunia ini, ya, hendak menjelang kematian, maka apa yang dicita-citakan dan diharapkan untuk diperbuat pada saat-saat yang seperti itu, maka hendaknya dilakukan pada hari ini. Dan apa yang perbuatan apa yang seseorang ingin menjauhinya, berharap sekali untuk meninggalkan dan menjauhinya pada saat-saat sakaratul maut, maka hendaknya dijauhi sejak sekarang, ya, selagi usia, selagi nyawa masih di badan. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi atau memberikan terhib kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dan menjaga dengan benar-benar perintah Allah yang sangat diagungkan ini, yakni salat, serta memberikan peringatan atau ancaman terhadap mereka yang mengabaikan atau meninggalkan salat, baik meninggalkan salat secara totalitas atau meninggalkan sebagian salat, ya. Jadi tidak hanya yang meninggalkan salat secara keseluruhan itu terancam kesesatan dan kesengsaraan, tapi mereka yang mengabaikan sebagian salat, yakni terkadang salat, terkadang melakukan salat, terkadang meninggalkan. Ini pun juga tidak selamat dari peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang salat namun mengabaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga salatnya tidak sah, mereka pun juga terancam dengan neraka, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah dari azabnya. Allah SWT berwasiat dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu dan salat yang pertengahan, yakni salat asar. Dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Di ayat yang mulia ini, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga salat. Bukan sekedar mengerjakan atau menjalankan salat, tapi muhafadzah, ini menjaga salat. Dan tidaklah dikatakan seorang hamba menjaga salat kecuali apabila dia memperhatikan waktu-waktunya. Jadi melaksanakan salat dengan memperhatikan waktu-waktunya, menunaikan di waktunya, memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menunaikannya secara berjamaah. Ini yang disebut dengan muhafadzah atau menjaga salat. Dan salat merupakan sesuatu yang dituntut dari seluruh hamba. Bahkan manusia tidak diperintah, tidaklah diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, yang diantara ibadah yang terpenting itu adalah mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan mereka, ya, manusia itu tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, dengan bersikap lurus, cenderung kepada yang hak, dan mendirikan salat serta membayarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi seolah-olah dalam ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan bahwa manusia tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu mendirikan salat dan membayarkan zakat. Jadi setelah Allah menyebut ibadah, ya, perintah ibadah secara umum, disebut secara khusus mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini menunjukkan tentang pentingnya menjalankan salat atau mendirikan salat. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang targhib atau motivasi, ya, anjuran untuk menjaga salat, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Apakah amal yang paling afdal? Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW tentang amal yang paling afdal secara mutlak. paling utama dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qultu, aku berkata kemudian, ya, Abdullah berkata, "Kemudian apa?" Maka beliau bersabda, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, "Setelah itu apa?" Maka beliau bersabda, "Al-jihad fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Nah, perhatikanlah ya. Ini adalah amal-amal saleh yang besar. Mendirikan salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah, ini semua amal saleh yang besar. Namun yang paling utama dari seluruh amal saleh dan tidak ada yang menyainginya adalah salat, ya. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, daripada birrul walid, berbakti pada orang tua, dan bersedekah dan semua amal saleh yang lain. Tidak ada yang bisa menandingi dari segi keutamaan dan posisinya lebih dari kedudukan salat, ya. Ini menunjukkan tentang tingginya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa ia adalah amal yang paling afdal secara mutlak. Ini. Sebagaimana juga disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, "I'lamu anna afdala a'malikum as-salah." Ketahuilah sesungguhnya amal-amal kalian yang paling afdal, yang paling utama adalah salat. Yang paling afdal, yang paling utama secara mutlak, ya, salat. Dan dalam hadis ini ditekankan ala waqtiha, pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan setelah keluar dari waktunya atau dilakukan di akhir-akhir waktunya ini menjadi berkurang, ya. Kalau di akhir waktu sudah keluar waktunya, tidak sah. Kalau di akhir waktunya, maka Nabi menyebut itu salatnya orang munafik, ya. Maka salat yang paling utama dan amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Dan salat merupakan salah satu rukun Islam, salah satu pilarnya Islam. Hal ini sebagaimana disabdakan, dijawab oleh Rasulullah SAW ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau dengan menyamar seseorang, ya, laki-laki yang rambutnya hitam dan pakaiannya putih. Kemudian laki-laki ini duduk bersimpuh di hadapan Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW, lalu berkata atau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW jawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasum Ramadan, wa tahujj al-bait in istata'ta ilaihi sabila." Rawahu Muslim. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika mampu. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dan bahwa yang kelima perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah rukun-rukun Islam, yang jika salah seorang meninggalkan dengan sengaja salah satunya, maka hilanglah sebagian dari Islam, kecuali salat, yang jika ditinggalkan menjadi kafir dan keluar dari Islam secara keseluruhan. Wal iyadu billah. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, lalu berkata, "Wahai Muhammad," Jibril berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, 'Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawat, faman wafa bihinna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna, kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah, وَمَنْ لَقِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي أَحَدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Allah SWT yang Maha Agung berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan atas umatmu, wahai Muhammad, lima salat, lima waktu, ya, salat lima waktu. Maka barang siapa yang menyempurnakan kelima salat tersebut lengkap dengan wudhunya, ya, dengan wudhunya, dengan waktu-waktunya, ya, dengan rukuk dan sujudnya, maka baginya perjanjian di sisiku. Dia punya perjanjian di sisiku bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang menemuiku, ya, dalam keadaan mengurangi sebagian dari salat tersebut, maka dia tidak punya perjanjian di sisiku. Jika aku menghendaki, aku siksa dia, dan jika aku menghendaki, aku rahmati dia. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Muhammad bin Nasr dan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi subhanallah, barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu dengan benar, menjaga wudunya, melaksanakan pada waktu-waktunya, memperhatikan rukuk dan sujudnya, maka dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan menjaga salatnya 5 waktu ini. Tapi barang siapa yang mengurangi atau mengabaikan dari salat-salat itu, dia tidak punya perjanjian di sisi Allah. Ini. Kemudian salat 5 waktu ini merupakan salah satu mukaffirah, ya, salah satu penghapus dosa yang efektif sekali. Karena setiap manusia itu banyak berbuat dosa di antara waktu-waktu salatnya, baik sengaja atau enggak, baik disadari atau tidak, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya. Dosa ini merupakan karakter Bani Adam. Maka salat 5 waktu yang dikerjakan dengan benar, dengan baik, ini merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara 2 salat itu. Sebagaimana telah disebutkan tentang ini dalam banyak hadis-hadis, ya. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menggambarkan, ya, sesungguhnya perumpamaan salat 5 waktu itu seperti pohon yang menggugurkan daun-daun yang kering diterpa oleh angin yang kencang. Ya. Jadi setiap salat itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana angin yang kencang menerpa pohon dan menggugurkan daun-daunnya yang kering. Seperti itu. Kemudian juga seorang yang menjaga salat, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiqin wa syuhada, orang-orang yang jujur, dan syuhada, orang-orang yang syahid. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya, terangkan kepadaku, seandainya aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku melaksanakan salatnya 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Jadi dia menyebutkan, bagaimana kalau aku, seorang sahabat ini berkata, kalau aku melaksanakan salatnya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salatnya 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan salat tarawih di malam Ramadan, maka termasuk dari golongan mana aku ini? Maka beliau menjawab alaihi salatu wassalam, minas siddiqin wa syuhada, termasuk dari golongan as-siddiqin wa syuhada, orang-orang yang jujur, sangat jujur dalam keimanan dan perkataan serta perbuatannya, dan termasuk syuhada, orang-orang yang syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi suatu kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang mendirikan salat dengan benar, bahwa dia akan mencapai derajat as-siddiqiyah, derajat orang-orang yang dicatat sebagai Allah as-siddiqin dan syuhada, ya, ini. Kemudian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidhunubihi kulliha fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi fakullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu." Sesungguhnya seorang hamba jika dia berdiri salat, maka seluruh dosa-dosanya didatangkan, ya, dihadirkan, didatangkan, dan diletakkan di atas kepala serta kedua bahunya, kedua pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk atau sujud, berguguranlah dosa-dosanya, ya. Berguguranlah dosa-dosa itu dari dirinya, ya. Jadi seluruh dosa diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk, maka dosa-dosa itu berjatuhan. Ketika dia sujud, maka dosa-dosa itu juga berguguran dan berjatuhan dari dirinya, ya. Maka alangkah besar rahmat Allah dan pengampunan Allah bagi orang-orang yang mendirikan salat, ya. Sebaliknya, ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mengabaikannya juga tidak sedikit disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudathir, Kullu nafsim bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalnya, dengan perbuatannya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, kecuali ashabul yamin, golongan kanan. Mereka berada di surga-surga dan duduk berhadapan saling berdialog, bertanya-tanya di antara mereka. Tentang apa? Tentang al-mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Penghuni surga bertanya kepada para pembuat dosa ini, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Neraka saqar. Apa itu neraka saqar? Diterangkan di surat ini juga. La tubqi wa la tadar. Neraka saqar inilah yang tidak membiarkan seseorang yang dimasukkan ke dalamnya dan tidak menyisakan. Ya. Akan disiksa, akan dilumat oleh api di neraka saqar ini. Na'udzubillah min dzalik. Para penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Ya. Jadi ini ancaman bagi orang yang meninggalkan salat bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka saqar yang akan melumat habis kulit tubuh dan juga tidak membuatnya mati atau binasa. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian dahsyat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Karena orang yang meninggalkan salat sama dengan orang kafir. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi. Ya. Bahwa perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, bersabda Rasulullah SAW tentang salat lima waktu. Ya. Barang siapa yang menjaganya, menjaga salat yang lima waktu ini, maka dia akan mendapatkan cahaya. Maka baginya cahaya. Atau salat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, tidak pula bukti, tidak pula keselamatan. Dan kelak pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi, barang siapa yang mendirikan salat dan menjaganya dengan baik, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya. Ya. Cahaya bagi hamba tersebut di hari kiamat. Ya. Cahaya yang sebenarnya, bukan makna kiasan, tapi cahaya yang akan menerangi jalannya ketika meniti sirat. Kemudian menjadi bukti. Bukti akan keimanan. Dan menjadi penyelamat atau menjadi sebab keselamatan baginya pada hari kiamat. Dia akan selamat. Karena ini yang merupakan amal yang penentu. Kalau amal ini baik, salat ini baik, maka amal-amal yang lain pun menjadi baik. Tercover menjadi baik. Tapi barang siapa yang tidak menjaga salat ini, maka tidak ada baginya cahaya. Tidak mendapat cahaya sama sekali di hari kiamat. Tidak pula dia datang dengan bukti. Bukti akan keimanan atau keislamannya. Dan tidak ada keselamatan baginya. Bahkan di hari kiamat, dia dikumpulkan bersama dedengkot-dedengkot orang-orang kafir. Itu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Qarun, kita tahu, dia adalah seorang kaya raya yang kafir, yang musyrik. Di zaman Nabi Musa AS. Fir'aun, seorang raja yang kafir, mengaku Tuhan. Haman, menterinya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Ubay bin Khalaf, seorang saudagar Quraisy yang kafir dan memusuhi dakwah Nabi SAW. Tentang ini, Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang mengabaikan salatnya, terpalingkan dari salatnya karena kekayaan, karena sibuk mengurusi kekayaannya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun kelak. Dan siapa yang dipalingkan, dilalaikan dari salatnya oleh kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa yang sibuk mengabaikan salat karena sibuk oleh perdagangannya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Sebagian ulama berkata, Ketika Allah SWT menjadikan orang yang meninggalkan sholat itu dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kekafiran, ini dalil bahwa orang itu kafir. Kalau tidak kafir, tidak akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kufur, tokoh-tokoh kekafiran. Ya, ini. Kemudian terakhir, sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sedang terbujur dan ditutup sekujur tubuhnya setelah ditikam. Ya, dia terbaring dalam keadaan seluruh tubuhnya ditutupi pakaian. Maka aku berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, bagaimana kalian lihat dia ini? Mereka menjawab, sebagaimana yang kau lihat sendiri. Maka aku berkata, aikidhuhu bisalah, bangunkanlah Umar ini dengan salat. Bangunkan, beritahu dia bahwa telah masuk waktu salat, yakni salat duhur. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah membangunkan orang ini dengan sesuatu yang lebih mengejutkan dia selain dari salat. Begitu kata Al-Miswar bin Makhramah. Kalian tidak akan membangunkan orang ini, yakni Umar, dengan sesuatu yang lebih membuat dia tersentak dan tergugah lebih dari salat atau selain dari salat. Maka mereka berkata, "As-salata ya Amirul Mukminin." Salat wahai Amirul Mukminin. Maka langsung Umar berkata, "Ha Allahu idzan la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Dia berkata, Umar, "Ya. Tidak ada bagian dari Islam, ya. Tidak ada bagian dari Islam barang siapa yang meninggalkan salat." Fasalla wa inna jurhahu la yath'abu daman. Maka beliau pun salat sementara lukanya masih mengucurkan darah, ya. Jadi Amirul Mukminin pada hari didatangi kematiannya akibat tikaman dari seorang Majusi, darahnya mengucur dari luka bekas tikaman tersebut. Ketika masuk waktu salat, dia bangun dan dipapah oleh sebagian sahabat untuk mendatangi salat di masjid dan berkata, tidak ada bagian dalam Islam seorang yang meninggalkan salat. Ini perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ya. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun siapa yang meninggalkan salat, ya. Nah, nas-nas ini merupakan dalil yang jelas tentang kafirnya seorang yang meninggalkan salat. Maka kita berlindung kepada Allah dari apa saja yang menyebabkan kemurkaan Allah dan azabnya, dan kita mohon taufik dan hidayah Allah untuk mendirikan salat dan melakukan apa-apa yang mengundang ridha dan rahmatnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
2: Ini biasa, tugas rutin.
1: Tugas rutin?
2: Iya, tugas rutin.
3: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
2: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
1: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
2: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
1: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
4: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
0: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukiah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukiah oleh para praktisi rukiah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
5: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
6: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Pendengar yang dirahmati Allah, di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Allah menciptakan makhluk yang jauh lebih besar daripada jin dan manusia. Selalu taat terhadap perintah dan mematuhi aturan Allah. Makhluk itu tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, yang meskipun seluruh manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman nanti, niscaya jumlah malaikat tetap lebih banyak. Hal ini menjadikan mereka sebagai pasukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا 19. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ketika ayat ini turun, Abu Jahal berkomentar, Muhammad tidak memiliki pasukan kecuali 19 orang. Menanggapi ucapan lancang ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat setelahnya, yakni Quran Surat Al-Muddathir ayat 31, yang menegaskan bahwa manusia tidak ada yang tahu tentang jumlah tentara Allah. Terkait ayat tersebut, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak ada yang tahu jumlah malaikat yang Allah ciptakan untuk menyiksa penghuni neraka kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, artinya bahwa sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan sudah selayaknya langit tersebut merintih. Ketahuilah tidak ada satu ruang selebar 4 jari pun kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, bisa jadi kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, begitu juga dengan jumlah malaikat di Baitul Ma'mur. Ketika dinaikkan ke langit pada saat peristiwa Mi'raj, Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat banyak hal luar biasa. Di sana, di antaranya adalah beliau menceritakan, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baitul Ma'mur. Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menjawab, "Ini Baitul Ma'mur, setiap hari ada 70 ribu malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa dengan jumlah mereka yang sangat banyak ini, tentu tugas mereka pun pastinya berbeda-beda. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang tugas-tugas malaikat yang berkaitan dengan manusia. Dan ternyata pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kita mau meneliti Al-Quran dan As-Sunnah lebih mendalam lagi, kita akan mendapati masih ada tugas lain yang lebih banyak lagi bagi malaikat selain dari tugas-tugas yang telah kita ketahui sebelumnya. Adapun tugas lain yang telah dan akan dilaksanakan oleh malaikat, yaitu diantaranya memandikan Nabi Adam alaihissalam ketika wafat. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, ketika wafat Adam alaihissalam dimandikan oleh malaikat dengan air di dalam jumlah ganjil. Lalu mereka menggalikan liang lahat untuknya, seraya berkata, ini adalah sunnah Adam pada anak keturunannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian tugas malaikat yang lainnya adalah menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaumnya. Maka mulailah Nabi Lut menyeru kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid. sebagaimana lazimnya para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya. Tetapi kaumnya menentang dakwah Nabi Lut. Bahkan mereka menantang Nabi Lut alaihissalam seraya berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena itu Nabi Lut mohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa, "Tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pun murka pada kaum Nabi Lut dan mengabulkan doa Nabi Lut. Allah mengutus malaikatnya. Kemudian para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang begitu diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu malaikat menceritakan misi besar yang mereka emban atas kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sungguhnya kami diutus kepada kaum yang penuh dosa, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Allah untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Hal ini diceritakan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-31 sampai 34. Di dalam surat Hud ayat 82 dan 83, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, "Maka tatkala datang azab kami, kami balikan negeri kaum Lut itu sehingga yang di atas menjadi di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Kemudian pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, malaikat juga diutus untuk membawa tabut kepada Bani Israel. Allah ta'ala berfirman, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian jika kalian orang yang beriman." Ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-248.
5: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Pendengar yang budiman, menjaga kesehatan anak merupakan kewajiban, terutama untuk para ibu. Kesehatan anak merupakan harga yang mahal yang tidak bisa diukur dengan materi. Dengan kesehatan, maka anak tetap bisa bermain dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Dengan anak sehat, maka akan sangat membantu orang tua dalam menjalankan aktivitasnya. Dan pendengar, kesehatan anak sebenarnya hanya mengikuti pola hidup keluarga. Keluarga yang sehat akan lebih bisa menjaga anak tetap sehat bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak memperhatikan pola hidup. Pola hidup yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak adalah mengenai pola makan. Pola makan orang tua akan diikuti oleh anaknya. Karena anak hanya mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Terutama para ibu sangat memegang peranan penting dalam hal ini. Sebagai ibu yang baik, maka harus menerapkan pola hidup yang sehat di dalam keluarganya. Pola hidup sehat tidak harus mahal dan mengeluarkan banyak biaya. Banyak cara-cara dan tips hidup sehat yang bisa dipraktikkan namun tidak memakan biaya yang banyak. Hidup sehat juga bukan berarti harus makan yang serba enak. Poin yang paling penting adalah kandungan gizi dan kombinasi makanan yang sesuai, terutama untuk anak-anak. Pendengar yang budiman, era globalisasi sebenarnya malah banyak membawa mudarat. Apabila kita sebagai orang tua tidak bisa mengatur segala informasi yang masuk, terutama seputar informasi kesehatan. Karena saat ini juga banyak informasi-informasi kesehatan yang malah banyak merugikan kesehatan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk ibu dan anak. Sebaiknya para ibu tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang beredar seperti mengenai iklan tentang seputar kesehatan. Bahasa mudanya adalah banyak iklan yang menyesatkan dan membawa dampak negatif untuk kesehatan ibu dan kesehatan anak. Lantas, adakah cara yang baik untuk menjaga kesehatan anak dan kesehatan ibu sebagai pengasuh anak dalam Islam? Jawabannya tentu saja ada. Di antaranya yang pertama, membiasakan anak berolahraga. Pendengar, tidak dipungkiri lagi bahwa olahraga sangat banyak membawa manfaat untuk kesehatan. Dengan anak berolahraga, maka akan membantu memperlancar aliran darah. Dengan lancarnya aliran darah ini, maka anak akan tetap sehat. Perlu diingat juga bahwa anak yang sehat akan memiliki sistem imunitas tubuh yang kuat. Dan imunitas tubuh yang kuat akan mampu bertahan dari serangan penyakit. Olahraga yang dianjurkan dan disarankan dalam Islam adalah olahraga renang, memanah, berkuda, gulat, dan lari. Olahraga ini akan membentuk badan ideal dan kuat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Kemudian pendengar, tips agar anak tidak mudah sakit dalam Islam yang kedua adalah membiasakan anak bersiwak, karena bersiwak sangat membantu untuk menyingkirkan kuman dan bakteri yang ada di dalam mulut. Bersiwak bisa dibiasakan kepada anak sejak usia kecil.

0: sakit dalam Islam yang ketiga adalah menjaga kesehatan dan membiasakan memotong kuku. Kuku yang panjang adalah tempat bersarangnya kuman dan bakteri, apalagi kebiasaan anak-anak yang suka main pasir sehingga membuat kuku anak-anak menjadi hitam. Ditambah lagi kebiasaan anak-anak yang suka mencomot makanan dengan tangan kotor. Terkait ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitrah manusia itu ada lima, yaitu dikhitan, mencukur rambut kemaluan, menggunting atau merapikan kumis, memotong kuku tangan dan kaki, serta mencabut bulu ketiak. Selanjutnya pendengar, bimbingan Islam agar anak tidak mudah sakit yang keempat adalah mengikuti kebiasaan Nabi SAW dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Nabi SAW memiliki cara tersendiri dalam menyantap makanan. Mulai dari makan dengan menggunakan tiga jari dan mengambil makanan yang paling terdekat. Dalam adab makan, sebaiknya tidak mengacak-acak makanan agar keberkahan makanan tetap terjaga. Bila anak bisa menahan nafsu makan dengan rakus, maka akan membantu anak untuk mengendalikan emosinya. Dan tips yang kelima pendengar, biasakan anak tidur di awal waktu dengan posisi miring ke kanan. Kebiasaan tidur yang paling baik adalah tidur awal dan bangun pagi lebih awal. Dengan bangun lebih pagi, maka para anak bisa menikmati segarnya udara pagi. Selain itu, dengan bangun pagi, maka akan lebih melancarkan rezeki dan jangan membiasakan anak tidur tengkurap. Posisi tidur yang paling baik adalah dengan posisi lambung berada di sebelah kanan. Posisi tidur dengan miring ke kanan sesuai dengan tidurnya Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar organ-organ yang penting di dalam tubuh tidak saling menindih, terutama organ jantung. Dan ketika anak sakit, tips yang keenam adalah mengobati dengan pengobatan Islami dan alami. Di antaranya dengan pemijatan, yang merupakan salah satu pengobatan yang baik untuk diberikan kepada anak. Sebaiknya para ibu membiasakan mengobati anaknya dengan obatan-obatan Islami dan alami agar anak tidak banyak mengkonsumsi obat kimia yang bisa membahayakan kesehatan anak. Pengobatan Islami dan alami sangat terbukti ampuh untuk menjaga kesehatan anak tanpa membawa efek samping. Dan pendengar, tips yang ketujuh adalah menjaga dan menjauhkan anak dari penyakit menular karena anak-anak belum memiliki sistem dan kekebalan tubuh sebagus orang dewasa. Ia masih rentan terkena penyakit, terutama penyakit menular. Jagalah anak baik-baik dari penyakit yang bisa menular. Dan anak yang memiliki penyakit menular sebaiknya jangan dicampurkan dengan anak yang sehat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membawa orang sakit menular kepada yang sehat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berdagang dan kemudian mendapatkan keuntungan 10 kali lipat? Jika yang 10 kali lipat ditolak, maka alangkah meruginya jika kita menolak keuntungan 700 kali lipat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, ini merupakan kabar gembira. Ketika kita bersedekah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita sedekahkan akan diganti dengan 700 kali lipat.

0: Nah, contohnya jika kita mewakafkan satu rumah untuk majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan melipat gandakan dari sedekah kita itu dengan pahala 700 kali lipat. Kemudian kalau kita mewakafkan, mensedekahkan sebuah mobil untuk dakwah fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, akan memberikan pahala dengan 700 semisal yang kita telah berikan. Dan apapun itu, baik dengan uang 100 rupiah pun, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, maka yang 100 rupiah itu akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat pahalanya. Subhanallah. Dan dalam hal ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 butir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau berinfak, mau bersedekah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi infaknya, sedekahnya disalurkan kepada tempat atau pihak yang berhak. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, bahkan ajaran Nabi untuk kaum muslimin melaksanakan infak dan sedekah bukan hanya kepada orang-orang kaya saja, akan tetapi kepada sahabat-sahabat Nabi yang masuk kategori orang-orang fukara, orang-orang miskin. Misalnya, Nabi SAW pernah mengajak Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu untuk bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, berinfaklah dan jangan takut kekurangan dari zat yang mempunyai langit. Maka jika Bilal yang miskin saja dianjurkan untuk berinfak oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan sahabat radhiyallahu anhu yang mampu dalam segi finansial dan juga kaya raya? Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita berlindung dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan betapa agungnya pahala sedekah, di mana dengan sedekah seseorang dapat tercegah dan dapat melindungi dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Padahal panasnya api neraka 70 kali lipat dibandingkan panas api dunia. Panas yang tak terkira. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu bertahan dari siksa yang demikian pedihnya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Pendengar muslimah yang budiman, anjuran bersedekah bukan saja ditujukan kepada kaum laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat secara khusus kepada kaum perempuan. Saat ia sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berinfaklah dan janganlah kamu menghitung-hitung hartamu, karena Allah juga akan menghitung-hitung rezekinya untukmu. Dan janganlah engkau bakhil dengan hartamu, karena Allah juga akan bakhil kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan pada kesempatan yang lain, setelah selesai sholat Idul Adha di sebuah tanah lapang, Rasulullah SAW berseru, Ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita-wanita muslimah, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kebanyakan kalian itu adalah penduduk neraka. Pendengar muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar anjuran atau motivasi untuk bersedekah, maka para wanita-wanita muslimah, yaitu para sahabiah radhiyallahu anhum, melepas anting-anting dan cincin-cincin mereka, dan kemudian para sahabiah radhiyallahu anhum bersegera menunaikan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dan sesampainya di rumah datanglah Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Ia meminta izin untuk bertemu. Maka kemudian istri dari Abdullah bin Mas'ud pun diizinkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah masuk, Zainab berkata, wahai Nabiullah, hari ini engkau telah menyuruh kami untuk bersedekah, dan aku mempunyai perhiasan yang ingin aku sedekahkan. Namun Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa ia dan anak-anaknya adalah orang-orang yang lebih berhak menerima sedekahku. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud, benar, suamimu dan anak-anakmu adalah orang-orang yang paling berhak menerima sedekahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, para pendengar, begitulah para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bersegera jika melihat peluang untuk beramal dan berbuat kebajikan, tidak berpikir dua kali. Sungguh berbeda dengan kita. Meski setiap hari kita melihat korban bencana di televisi, kita membaca berita-berita musibah, kita mendengar program-program dakwah, kita mengetahui ada kegiatan-kegiatan kebaikan yang menyebarkan hidayah kepada manusia, semua itu, informasi itu, tidak menggerakkan tangan kita untuk mengulurkan bantuan. Kita masih asyik dengan hobi kita bershopping ria ke mal-mal, menghabiskan uang yang banyak, membeli barang-barang dunia, membeli pakaian baru, membeli sendal baru, padahal di rumahnya masih memiliki. Sedangkan kita melupakan kesempatan emas untuk kita bisa selamat dari api neraka.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Dari sisi bahasa, ain berarti mata. Adapun yang dimaksud ain dalam istilah adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Bahaya ain ini benar adanya. Pandangan mata bisa menyebabkan orang lain sakit atau bahkan meninggal, dan bisa merusak harta benda atau lainnya. Nabi SAW bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau pun bersabda, ain bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur, yakni kematian, dan memasukkan unta ke dalam panci, yaitu sakit, disembelih, dan dimasak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ain terjadi karena adanya hasad, iri, dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain, atau karena kekaguman akan kondisi seseorang. Orang yang memandang orang lain dengan pandangan penuh rasa hasad bisa menyebabkan yang dipandang terkena penyakit ain. Jika kita mengagumi seseorang atau sesuatu, walaupun di keluarga kita sendiri, maka hendaknya kita mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena ucapan ini bisa menghindarkan seseorang dari bahaya ain. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kalian dari bahaya ain, karena sesungguhnya bahaya ain itu benar-benar ada. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ain itu benar adanya dan dapat menjatuhkan sesuatu dari ketinggian. Hadis hasan riwayat Ahmad dan Tabrani. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab kematian terbanyak pada umatku dalam takdir Allah adalah karena ain. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk meruqyah diri dari bahaya ain. Hadis riwayat Muslim. Di antara cara menyembuhkan orang yang sudah terkena ain adalah dengan mandi dari air bekas mandi atau dari air bekas wudu orang yang menyebabkan ain, dan membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran seperti surat Al-Mulk, Al-Falaq, dan yang lainnya. Hendaknya masing-masing kita memperbanyak doa, meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya ain untuk diri kita sendiri dan juga keluarga. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di pagi hari dan juga sore hari, ini merupakan perlindungan dari bahaya ain sebelum terjadi.

0: yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Janganlah mereka memandang, janganlah mereka melirik atau melihat, kecuali kepada apa-apa yang diizinkan untuk dilihat.

0: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahum.
0: Kalau ada seseorang yang berketepatan, tidak sengaja matanya melihat atau melirik kepada hal-hal yang diharamkan atasnya, palingkanlah segera pandangannya. Dan ghadul basar merupakan upaya agar zina tidak dibenarkan melalui kemaluan.

0: Setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus betul-betul berusaha untuk mencoba menjaga pandangannya melihat sesuatu yang tidak halal atasnya. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pentingnya mengajarkan adab yang mulia pada anak. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah berkata, mengajarkan adab yang mulia lebih baik bagi anak-anak untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya kelak daripada memberikan emas dan perak kepada mereka. Dikutip dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai dirinya dengan nama At-Tawwab. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37, fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Adapun menurut Asy-Syaikh Muhammad Khalil rahimahullah, makna at-tawwab adalah yang banyak taubat atau kembali. Maksudnya adalah Allah menerima taubat hamba dan mengembalikan kepada hamba yang bertaubat tersebut berupa ampunan. Sementara Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa sifat Allah at-tawwab bermakna bahwa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya serta mengampuni dosa orang yang bertaubat. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak taubat hamba-Nya sebesar apapun dosanya. Selama dia kembali dengan penyesalan, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 25, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Maka pintu taubat belum tertutup bagi setiap hamba selama dia bukan di ambang kematian atau belum munculnya tanda-tanda kiamat besar. Pintu taubat akan selalu terbuka siang dan malam, menunggu para hamba yang berdosa untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tiba kiamat kecil atau kematian, yakni dengan sampainya nyawa ke tenggorokan, maka taubat tidak diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla menolak taubat Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah. Begitu juga ketika muncul tanda-tanda kiamat besar dengan terbitnya matahari dari arah barat, ketika itulah pintu taubat ditutup. Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 18, وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, qala inni tubtul ana, barulah mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla sya'nuhu selalu membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya. Hanya saja banyak dari manusia yang lalai dari taubat tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim disebutkan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat jelek, berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa di malam hari, sehingga matahari terbit dari arah barat. Pendengar yang dirahmati Allah, taubat Allah Jalla Jalaluhu terhadap hamba-Nya ada dua macam. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham serta taufik kepada hamba untuk bertaubat kepada-Nya, sehingga hamba itu kembali dengan penyesalan, istighfar, meninggalkan maksiat dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut, kemudian menggantinya dengan amal saleh. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menerima taubat hamba-Nya, menyambutnya serta menghapuskan dosanya. Karena taubat yang murni dan benar-benar itu akan melebur atau menghapus segala kesalahan sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan, dan Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang berbahagia, ada faedah besar ketika kita memahami dan mengetahui sifat Allah At-Tawwab. Dengan mengimani sifat At-Tawwab dari zat Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu tersadar untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kita taufik dengan ilhamnya untuk bertaubat. Karena kalau bukan karena taufiknya, kita tidak akan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau bukan karena taufiknya, kita tidak akan sadar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dengan mengimani nama At-Tawwab ini juga, kita mengetahui dengan pasti bahwa pintu taubat senantiasa terbuka, sehingga tidak ada kata putus asa untuk bertaubat. Tiada kata terlanjur basah dalam maksiat. Apapun dan berapapun dosanya, Allah Jalla Jalaluhu akan berikan ampunan kepadanya manakala dia dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah untuk bertaubat. Barangkali kita pernah mendengar kisah tentang seorang pria yang telah membunuh 100 jiwa yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau kisah seorang pezina yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua jenis dosa selama hamba itu bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pendengar, yang perlu diperhatikan adalah kesungguhan dalam bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat taubat yang perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yakni dengan menyesali perbuatan dosanya, menjauhi dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan mengganti dengan amal soleh. Dan bila berkaitan dengan hak orang, dengan hak makhluk, mengembalikan hak orang yang kita zalimi atau meminta kehalalannya.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Mumtahanah, ayat 1-13 dan Surat As-Saff, ayat 1-14.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia, sehingga kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kalian berbuat demikian. Kalian memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa di antara kalian yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: Aqarib kerabat dan anak-anak kalian sekali-kali tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kalian. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
1: Qad kanat lakum

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku tidak dapat menolak suatu siksaan Allah terhadapmu.' Ibrahim berkata, 'Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.'"

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة

Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan mereka sebagai kawan kalian, yaitu orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan yang mengusir kalian dari negeri kalian, dan yang membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak berdosa atas kalian mengawini mereka apabila kalian bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kalian minta mahar yang telah kalian bayar jika istri-istri kalian lari kepada orang-orang kafir. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada istri-istrinya yang lari itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman.

Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai penolong kalian. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian?" Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku yang bernama Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?

yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar.

Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah, sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa saat ini tidak sedikit manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pohon, batu, ataupun manusia. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sadar ataupun tidak sadar telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melakukan perbuatan syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meyakini bahwa ada zat yang menciptakan selain Allah. Ada zat yang bisa menurunkan air hujan dan perbuatan-perbuatan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Pendengar yang budiman rahimaniyallahu wa iyyakum, jika kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbuat apa saja. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwa Dia Allah adalah Tuhan yang sempurna, dan tidak ada Tuhan yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Inilah Rabb, Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, yang telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan kepada mereka akan tanda-tanda kebesarannya yang begitu sempurna, menunjukkan akan kekuasaannya, serta menunjukkan akan keesaannya. Pendengar yang budiman rahimakumullah, untuk semakin membuat kita yakin akan ketuhanan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama di sini. Yang pertama, bahwa penciptaan alam ini dan apa yang ada di dalamnya adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini hidup di dunia, dikelilingi oleh alam semesta. Di atas kita ada langit yang tak bertiang, bintang-bintang yang beredar, dan bumi yang membentang. Lautan, sungai-sungai, gunung-gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa alam ini tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, maka siapakah yang menciptakan itu semua? Dengan penuh keteraturan yang menakjubkan, menyempurnakannya dengan kesempurnaan yang indah. Jawabannya, tidak ada yang mampu menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berbuat itu semua, yang mampu menciptakan itu semua. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tur ayat yang ke-35 sampai ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

adanya pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan langit serta bumi, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa lagi maha perkasa. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang bisa menambah keyakinan kita akan kerububiahan Allah, ketuhanan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa fitrah manusia mengakui itu semua. Seluruh makhluk yang diciptakan itu memiliki fitrah untuk menetapkan keberadaan pencipta. Bahwasanya dia Allah lebih mulia, lebih besar, lebih agung dan lebih sempurna dari segala sesuatunya, yang kelekatannya melebihi ilmu-ilmu pasti, sehingga mereka tidak memerlukan dalil kecuali bagi mereka yang telah terganggu fitrahnya dan mengalami kondisi yang memalingkan fitrahnya dari kebenaran. Coba kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali berada dalam fitrahnya. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalil dan bukti rububiyah atau ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah ijma' seluruh umat. Dalam kitab Al-Islam Usuluhu wa Mabadi'uhu karya Syekh Dr. Muhammad Abdullah Saleh As-Suhaim, dikatakan bahwa telah sepakat seluruh umat yang terdahulu dan kini bahwa alam ini memiliki pencipta, dan dia adalah Allah Tuhan penguasa alam, dan dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Jadi tidak pernah dinukil dari umat manapun, dari umat-umat terdahulu yang menyatakan bahwa mereka berkeyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka bersekutu bersama Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tidak ada ilah dan tidak pula pemberi rizki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manfaat, semua madarat itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat 63, ketika mengabarkan tentang pengakuan orang-orang musyrikin akan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.

0: dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian sesungguhnya jika kalian menanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Pendengar yang budiman rahimakumullah. Kemudian bukti kerububiahan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah akal. Semua manusia pasti telah menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang agung. Alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan akal pun menerima bahwa yang diciptakan itu pasti menuntut adanya yang menciptakan. Semua manusia menyadari bahwa pasti dia pernah melewati berbagai musibah dan kesulitan, dan mereka tidak berdaya dalam menghadapinya. Maka secara otomatis mereka menghadapkan wajahnya ke langit agar dilepaskan dari kesusahan, agar dilepaskan dari musibahnya, disingkap darinya tabir kesedihan. Walaupun pada kebanyakan hari-harinya mereka mengingkari Tuhannya dan menyembah berhala. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan harus diakui dan ditetapkan. Bahkan binatang pun tatkala merasakan adanya musibah, dia akan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang manusia bahwa apabila tertimpa satu mudarat, dia akan bersegera menuju Tuhannya untuk meminta agar dia menghilangkan musibah itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا. Apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Sesungguhnya termasuk hal yang penting bagi seorang pencari kebenaran sebelum mempelajari sisi-sisi tauhid yang rinci dan mendetail dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami pentingnya tauhid ini, kedudukannya, peranannya secara khusus dan dalam seluruh sisi agama ini secara umum. Pembentukan pemahaman tentang penting dan agungnya kedudukan tauhid, asma wa sifat dalam benak seorang muslim, dengan izin Allah, manfaatnya akan kembali kepada diri seorang muslim dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menekuni sisi ini sesuai dengan proporsi kepentingan yang semestinya. Hanya saja sangat disesalkan sebagian orang mempunyai pandangan meremehkan ketika melihat urgensi dan kedudukan tauhid, asma wa sifat. Mereka menyangka bahwa membahas masalah ini tidak lebih dari sekedar menyebutkan perbedaan pendapat yang saling bertentangan tentang mana di antara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diakui adanya atau tidak diakui keberadaannya. Perkataan dan pendapat hal tersebut tidak akan lahir kecuali salah satu di antara dua jenis manusia. Pertama, bisa jadi pendapat tersebut berasal dari orang bodoh yang tidak mengetahui bahwa dalam pembahasan ini terdapat masalah-masalah yang bermanfaat dan memiliki tingkat kepentingan yang untuk memahami permasalahannya tidak bisa diabaikan oleh seorang muslim. Kedua, mungkin pendapat tersebut dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Ia menyangka bahwa perkara ini tidak bertentangan dengan yang diyakini orang-orang sesat. Orang-orang sesat tersebut tidak bernaung di bawah terangnya cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai akibatnya, ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, mereka mencaci nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meragu-ragukan tentang asma dan sifat tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari faidah dan keistimewaan-keistimewaan tauhid asma wa sifat. Pendengar, tauhid asma wa sifat adalah separuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, sungguh sangat jelas pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun tersebut merupakan rukun iman yang pertama, bahkan rukun iman yang terbesar. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas segala kebajikan dan sumber hidayah, serta merupakan sebab segala kebahagiaan. Seorang hamba tidak akan mendapat kebaikan dan kebahagiaan kecuali dengan mengenal dan beribadah kepada Rabb-nya. Bila seorang hamba melakukan hal tersebut, maka itulah puncak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dakwah para rasul kepada umatnya adalah menyeru untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepadanya. Setiap rasul memulai dakwahnya dari hal tersebut, sebagaimana dapat diketahui dari sejarah dakwah para rasul yang diterangkan di dalam Al-Quran. Untuk memiliki kebahagiaan dan keselamatan serta keberuntungan, maka kita harus merealisasikan tauhid yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkan tauhid dan keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusan. Itulah yang didakwahkan para rasul, mulai dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, tauhid asma dan sifat secara mutlak adalah ilmu yang mulia dan penting. Karena mulianya suatu ilmu tergantung pada isi ilmu itu sendiri. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar untuk diketahui adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengilmui nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengetahuan paling agung dan paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Pengabaran ini dilakukan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk mengetahui tentang tauhid, yaitu pengetahuan dan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi, mengilmui kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu keharusan, dan tidak cukup dengan itu saja, tetapi harus disertai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Keduanya adalah dua perkara yang dituntut. Pertama, untuk mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan, dan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, untuk beribadah sebagai konsekuensi dan kewajibannya. Pendengar yang budiman, tauhid nama-nama, sifat, dan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling agung, paling mulia, dan paling besar, yang merupakan aslu atau prinsip dalam agama. Semua ilmu mengikut pada ilmu ini dan sangat membutuhkannya, sehingga mengilmui tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk prinsip keilmuan dan permulaannya. Karena barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengenal yang lainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang lainnya pun dia tidak lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu mereka melalaikan diri mereka sendiri. Jika kita amati ayat ini, akan kita temukan makna yang paling agung, yaitu barang siapa yang melalaikan diri dan pribadinya sehingga tidak mengetahui hakikat dirinya dan tidak pula mengetahui kemaslahatan dirinya, bahkan melalaikan kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Karena ia telah keluar dari fitrah yang untuk itu ia diciptakan. Sehingga karena kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilalaikan dari diri kita sendiri serta apa saja yang dapat membahagiakan diri kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melewati batas. Jadi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan persoalan diri dan hati yang melampaui batas, sehingga akan terpalingkan dari mendapatkan kemaslahatan, kesempurnaan, dan apa yang dapat membersihkan jiwa dan hati. Bahkan dapat mencabik-cabik hati dan menghancurkannya, membingungkannya, dan tidak mengetahui jalan. Begitulah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pangkal semua ilmu, dan ilmu ini merupakan pangkal ilmu pengetahuan seorang hamba tentang kebahagiaannya, kesempurnaannya, kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sedangkan tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan perkara-perkara lain yang akan membahagiakan diri sendiri. Maka memahami Allah Subhanahu wa taala berarti kebahagiaan bagi seorang hamba.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Al-Quran, Surat Al-Jumu'ah, ayat 1-11.
0: Pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan As-Sunnah. Dan sungguh mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya.

perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kewajiban melaksanakan kitab Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Katakanlah, wahai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mengaku bahwa hanya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar.

mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

0: Tuhan.
1: Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ia pasti akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Beberapa hukum yang berhubungan dengan sholat Jumat.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau yang sedang berdiri untuk berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah, yaitu pahala dan kenikmatan, lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Karena itu mintalah rizki kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya.
1: Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1-11.
0: Sifat-sifat orang munafik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Sedangkan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, agar jiwa dan harta mereka dilindungi. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, niscaya kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari beriman?

Mereka berkata, "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." Peringatan kepada orang-orang mukmin.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Wahai Robku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

0: Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 1-18.
0: Kesalahan-kesalahan manusia akan ditampakkan pada hari kiamat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: مِنْهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Dialah yang menciptakan kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk wajah kalian dan memperbagusnya. Dan hanya kepada Allah lah kalian kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir terdahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka pun ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi.

Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: tahun.
1: Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, dan dengarlah perintah Allah, serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kalian. Barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya dan akan mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyantun.

0: Dia mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, ada faktor penting yang membantu seorang ayah mendidik anaknya, yaitu istri yang solihah yang dapat memahami peran dan fungsinya di dalam mengurus rumah tangga. Seorang istri merupakan tiang yang menopang terkuat dalam tugas ini, mendasar dalam pekerjaan ini. Pekerjaannya ini mempunyai peran sejarah dalam kehidupan masyarakat. Darinya akan lahir generasi pembaharu masyarakat yang akan memimpin umat menuju kebaikan dan kekuatan. Harus ada pendamping seorang ayah yang turut menjaga. Seorang ayah yang baik agamanya saja tidak cukup untuk mengamankan ini. Harus ada kedua-duanya, yaitu ayah dan ibu, untuk saling bekerja mendidik anak-anaknya. Akan percuma saja jika ayah bekerja sendiri tanpa dibantu sosok ibu guna menjaga generasinya di masa depan. Hal ini harus dipahami betul oleh kita. Upaya pertama yang harus menjadi fokus adalah rumah, kemudian istri, yang kemudian ibu, lalu anak-anak dan keluarga. Harus menjadi perhatian yang serius memilih wanita muslimah untuk membangun rumah tangga islami. Wanita yang terbaik untuk dinikahi adalah wanita yang mempunyai akidah agama, solihah, bertakwa, dan selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Wanita semacam ini akan menyenangkan hati, bisa dipercaya untuk menjaga diri dan menjaga harta suaminya, serta mampu mendidik anak-anaknya. Di samping melengkapi kebutuhan jasmani ibu dengan karakter seperti ini, akan memberikan tambahan keimanan bagi seluruh keluarga. Terdapat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pilihlah tempat yang baik untuk menyemai nutfahmu atau spermamu, karena sesungguhnya wanita itu akan melahirkan semisal dengan saudara-saudari mereka." Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik wanita yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang serta pandai menjaga kehormatan dan harta suami mereka." Pendengar, pekerjaan wanita setara dengan jihad kaum laki-laki di medan perang dan sholat Jumat di masjid. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Asma binti Yazid pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku adalah seorang duta dari sekian banyak wanita muslimah yang ada di belakangku. Mereka semua mengatakan dan berpendapat sepertiku. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum lelaki dan wanita, sehingga pun kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Namun kami sebagai kaum wanita punya keterbatasan dan banyak halangan, serta hanya banyak duduk di rumah. Sementara kaum pria mempunyai kelebihan, bisa melaksanakan sholat Jumat, mengiringi jenazah, serta jihad. Jika mereka keluar untuk berjihad, maka kami akan menjagakan harta mereka dan yang mengurus anak-anak mereka. Apakah kami juga mendapatkan pahala yang serupa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada para sahabat beliau dan bertanya, "Apakah kalian mendengar perkataan wanita yang mempunyai pertanyaan sangat baik ini mengenai urusan agamanya?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sekarang pulanglah engkau wahai Asma. Beritahukan kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa perlakuan baik yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaannya dan selalu mematuhinya, sebanding dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Pendengar, mengutip pendapat Umar Ibnul Khattab yang menyatakan hak seorang anak yang pertama-tama adalah mendapatkan seorang ibu yang sesuai dengan pilihannya, memilih wanita yang melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, mulia, beragama, menjaga kesuciannya, pandai mengatur urusan rumah tangga, berakhlak baik, mempunyai mentalitas yang baik dan sempurna, serta mematuhi suaminya dalam segala keadaan. Rasulullah SAW juga pernah membenarkan pandangan sahabat Jabir bin Abdillah berkenaan dengan memilih istri untuk memerankan fungsi sebagai pendidik untuk membina saudari-saudari Jabir yang masih belia. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, apakah ia menikahi seorang gadis atau janda? Lalu Jabir menjawab, ia menikahi seorang janda. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kenapa tidak memilih yang gadis yang engkau bisa mengajaknya bergurau? Begitu juga ia bergurau denganmu. Jabir menjawab, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal sedangkan aku masih punya saudari yang masih kecil. Maka aku tidak suka menikah dengan para gadis yang berusia sama seperti mereka, karena aku khawatir istriku nanti tidak bisa mendidik mereka dan tidak bisa mengurus mereka. Akhirnya aku pun memilih menikahi seorang janda dengan berharap ia bisa mengurus serta mendidik saudari-saudariku yang masih kecil. Pendengar, seorang istri solihah merupakan simpanan sesungguhnya yang bisa kita jadikan sebagai tabungan di dunia dan akhirat. Saat turun ayat walladzi yaknizuna, yang artinya orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, kemudian ada sahabat yang berkata, ayat ini turun mengenai emas dan perak. Andaikan kami tahu ada harta yang lebih baik dari ini, tentu kami akan ambil. Rasulullah kemudian bersabda, yang lebih utama lagi adalah lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang solihah yang akan membantu seorang mukmin untuk memelihara

Di era globalisasi ini, tantangan kaum muslimah itu terasa semakin berat. Berbagai macam gerakan dan arus pemikiran yang datang dari segala penjuru untuk melucuti diri kaum muslimah. Gagasan feminisme diantaranya, kemudian emansipasi dan transgender semakin marak diserukan oleh kaum sekuler dan liberal untuk menyerang kaum muslimah. Kemudian pembiasaan identitas bahkan pembunuhan karakter muslimah juga terlihat santer sekali di media massa, ya, yang mendominasi masyarakat muslim. Bahkan arus budaya barat yang kian hari tidak bisa dibendung dengan dunia yang sangat terbuka ini menjadikan kaum muslimah banyak yang terseret ke dalam lembah-lembah keterpurukan. Nah, pendengar sekalian, beragam fitnah tersebut mengepung kaum muslimah saat ini. Hampir setiap lini yang kita dapati para penyeru yang mengajak muslimah ke pintu-pintu jahanam. Mereka membuat bermacam-macam program untuk menggiring muslimah kepada tradisi jahiliyah di zaman modern ini. Pendengar sekalian, cobalah kita amati program televisi, radio, dan mayoritas media massa di negeri ini. Apakah program-program tersebut membantu kaum muslimah dalam menjaga iffah atau justru membiaskan dan merusaknya? Rata-rata media massa tersebut itu merupakan corong untuk membunuh karakter seorang muslimah. Pendengar sekalian, dampak nyata dari hal tersebut bisa kita saksikan saat ini. Betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang muslimah sejati, ya. Seolah-olah kita tidak bisa membedakan antara wanita muslimah dan wanita kafir. Dua-duanya tidak pakai kerudung. Lantaran jati diri mereka, ya, jati diri muslimah itu hilang atau telah mati. Selain kepungan dari luar, serangan dari dalam pun gencar sekali dilakukan. Berbagai macam kelompok, ya, seperti Syiah sangat mengancam muslimah dalam menjaga iffahnya. Mereka mulai menggeliat di Indonesia di beberapa tahun ini, ya. Jika kaum muslimah tidak semakin waspada, ya, dan membentengi dirinya dengan akidah yang benar, maka bisa jadi akidah Syiah akan merusak keimanan mereka. Mereka mungkin berjilbab, tapi pergaulan mereka itu akan rusak dengan akidah Syiah. Bukan sekedar itu juga, pendengar sekalian. Doktrin nikah mut'ah yang dianut kaum Syiah juga siap merobek dan menghancurkan harga diri seorang muslimah di negeri ini. Pendengar sekalian yang budiman, tidak ada cara terbaik bagi seorang muslimah untuk selamat dari fitnah tersebut melainkan dia harus istiqomah dalam menjaga iffah. Maksudnya menjaga iffah dalam adalah senantiasa menjaga dan menahan diri dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun jiwanya condong dan ingin berbuat maksiat, namun keimanannya harus mampu melawan dan membendung semua itu. Seorang muslimah yang menjaga iffahnya tidak akan tergiur dengan kemanisan dunia. Dia pun tidak akan pernah rela telanjang dada dan paha demi menuruti aturan kerja. Ya, meskipun diiming-imingi dengan gaji jutaan rupiah, sedikit pun tak tergiur mengambilnya jika berasal dari jalan yang tidak berkah. Dia juga tidak silap, ya, tidak silau matanya dengan kata-kata yang merayunya untuk berbuat nista. Meski manis dan menggoda, namun dia tolak dengan tegas karena tidak halal baginya, ya, dengan keimanan yang kuat di dalam dadanya. Pendengar sekalian, agar kaum muslimah tetap istiqomah menjaga iffah atau kesucian dirinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan yang bisa membantu untuk meraihnya hal tersebut. Yang pertama adalah teruslah meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya perisai utama seorang muslimah dalam menghadapi serangan

0: musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan mereka. Yang kedua, hati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Usahakan teman pergaulan kita adalah teman yang salihah, ya, yang cerdas dan bertakwa. Sebab seorang akan senantiasa berada pada agama dan kebiasaan temannya. Jika temannya baik, maka akan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sebaliknya, jika teman pergaulannya itu adalah seorang yang buruk perangainya, maka dia juga senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslimah memperhatikan dengan siapa dia berteman dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, perkuatlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah rasa malu ini mekar dalam diri seorang muslimah, melainkan kebaikan yang akan dia raih. Alangkah indahnya jika rasa malu ini senantiasa menghiasi kaum muslimah. Sebaliknya, jika rasa malu ini telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka seorang muslimah, maka hal ini adalah petaka bagi mereka. Betapa banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang, bercampur baur dengan laki-laki asing, bahkan sampai berani berpeluk cium dengan orang lain, menunjukkan bahwa rasa malu mereka itu telah hilang dalam diri wanita tersebut. Oleh karena itu, selalu memperbanyak doa agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kesucian diri. Kemudian upaya yang keempat adalah senantiasalah meneladani perangai istri-istri Nabi. Bacalah sejarah mereka, sejarah para sahabiyah dalam menjaga iffah mereka adalah para muslimah yang menjadi teladan yang Allah pilih di muka bumi ini untuk kaum muslimah. Dengan meneladani mereka, ya, membaca tentang mereka, kisah-kisah mereka, keistiqomahan seorang muslimah insya Allah akan terbangun dan menguat. Kemudian yang kelima adalah berusahalah untuk ikut andil dalam berdakwah dan memperbaiki kondisi kerusakan umat sesuai dengan kemampuan dengan batasan syar'i yang dibolehkan. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak wanita yang mengaku muslimah namun tidak menjaga kesucian diri. Ada di antara mereka yang terjaring dalam pergaulan-pergaulan asusila atau tindakan dosa. Setiap hari mereka bersolek, setiap hari mereka berdandan demi ditonton jutaan banyak orang di layar kaca, di televisi. Ada juga di antara mereka yang bangga bisa tampil telanjang di cover majalah tertentu, ya, di cover majalah atau di surat kabar. Hanya dengan apa? Bayaran berapa juta saja, bayaran yang hina. Ya. Ia lupa bahwa harga yang lebih mahal yang harus dia bayar di akhirat kelak, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditebus dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga iffah, menjaga kesucian merupakan akhlak yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, akhlak ini harus senantiasa dibina dan ditempa. Akhlak ini juga harus ditanamkan kepada mudarisah, kepada para guru, kepada da'iyah, kepada juru dakwah, kepada murabbiyah, kepada para pendidik, kepada mursyidah, kepada para pembimbing, dan siapa saja yang diamanahi Allah mendidik kaum muslimah di berbagai sekolah. Dengan istiqomah menjaga iffah, insyaallah ta'ala kaum muslimah akan menjadi sosok yang mulia dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia.
1: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhdhaba."
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 1-12.
2: Beberapa ketentuan tentang talak dan iddah.

0: هدى الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu ketentuan yang baru.

0: Apabila istri-istri yang diceraikan itu telah mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar.
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuan kalian. Jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatunya dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan bagi umat manusia.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.

0: sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.
1: A'addallahu lahum 'adzaban syadidah.

yaitu seorang Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Al-Quran, Surat At-Tahrim, ayat 1-12.
2: Beberapa tuntunan tentang kehidupan rumah tangga.

Nabi, "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpah kalian, dan Allah adalah pelindung kalian, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan ingatlah, ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi, lalu Nabi memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Nabi memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang saleh. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat juga adalah penolongnya.

Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimah, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang banyak mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang gadis.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perintah, taubat, dan berjihad.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan sesuai apa yang telah kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Contoh-contoh tentang istri yang tidak baik dan istri yang baik.

Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah kamu berdua ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat istri-istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu, sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Na'udzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ذكر صري. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
5: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
6: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
4: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
8: Talk show interaktif.
9: Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin
8: talk show interaktif
10: bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan pengembangan
8: talk show interaktif.
11: Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM.
8: Talk show interaktif.
10: Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja.
8: Talk show interaktif.
12: Sama Islam Hasmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda ya. Dan ini sudah
8: talk show interaktif.
13: Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang
8: talk show interaktif. Interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar setia Radio Fajr FM sejangkau siar di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Istiqomah ya dalam ketaatan ibadah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, menemani waktu sore Anda kali ini di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam, Radio Fajri, yang bisa Anda simak juga via streamingnya di www.fajrifm.com. Insya Allah sampai dengan jam 5 lewat seperempat nanti kita di program talkshow interaktif. Alhamdulillah telah hadir bersama kita ya narasumber dari Yayasan Peduli Fajar Imani, Yayasan Peduli Fajri atau Yalifa. Kali ini bersama Ustaz Huzaifah Mahendra SPDI. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Masya Allah. Atau gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Ustaz ya.
1: Masya Allah.
0: Baik, hari ini hujan ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan hujannya penuh berkah. Allahumma sholli ala
1: Muhammad. Amin, amin, amin.
0: Dan di waktu yang berkah ini ya, di waktu turun hujan ya, kemudian di waktu sore juga yang mana waktu yang singkat, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali keberkahan ya, manfaat dari perbincangan kita ya bersama Yayasan Peduli Fajri kali ini.
1: Amin.
0: Hari ini tuh spesial sedia karena tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut hari yang luar biasa ya, hari Id kita,
1: hari kebahagiaan,
0: hari kebahagiaan, yang mana Id dalam Islam itu tentunya ada dua maksudnya, Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Masya Allah.
0: Ya, tinggal 3 hari lagi sudah ya, hari Rabu
1: kurang lebih ya,
0: kurang lebih, dan sekarang sudah masuk tanggal 7 Dzulhijjah 1447 Hijriah, dan bertepatan di tanggal 24 Mei 2026. Baik pendengar, Yayasan Peduli Fajar Imani tentunya sebuah yayasan yang Masya Allah banyak sekali memberikan manfaat. Di antara programnya adalah membantu operasional dakwah Radio Fajri dan juga program-program yang lainnya. Nah, yang Insya Allah akan disampaikan kembali ya oleh Ustaz Huzaifah selaku Ketua Yayasan Peduli Fajar Imani. Nah, buat Anda pendengar yang mau bergabung kali ini, silahkan ya, bisa ke 08 11 11 10 993. Ya, 08 11 11 10 993. Baik Ustaz, mungkin ada prolog ataupun pembuka di kesempatan yang berbahagia kali ini, dan juga akhir bulan ini masih adakah program yang terus masih dibuka ya momennya, karena ya ada satu program juga ya dari Yalifa, yaitu Idul Kurban, Idul Adha, ini adalah kurban. Nah, baik, selain mungkin program operasional dakwah radio, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia di mana saja berada, kami informasikan kembali bahwa Yayasan Peduli Fajar Imani yang memiliki banyak sekali program mulia ya. Dan di antaranya agenda terdekat kita di kesempatan yang berbahagia kali ini, kami informasikan Insya Allah di hari Selasa nanti kita ada event pembagian beras ya, pembagian beras untuk adik-adik para penghafal Al-Quran, kategorinya bisa yatim dan juga duafa. Kemudian juga Insya Allah di hari berikutnya kita akan melaksanakan Idul Adha ya. Sekaligus bagi teman-teman pendengar yang belum ada channel atau mungkin tempat yang tepat hari ini, belum sempat mau berkurban kemana ya gitu ya, mau kira-kira mau kemana lagi gitu ya, menitipkan hewan kurbannya, saran saya mungkin Yayasan Peduli Fajri Imani atau Radio Fajri itu sendiri menjadi wadah yang tepat. Kenapa sih harus ke Radio Fajri menitipkan hewan kurbannya? Selain harga yang cukup kompetitif alias cukup murah ya dibandingkan dengan domba ataupun hewan kurban yang lainnya, Selain itu, kita juga memiliki beberapa keunggulan ya, beberapa keuntungan bagi Anda yang menitipkan hewan kurban bersama kami. Ya, di antaranya tentu pemotongannya sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan sunnah. Emang ada ya pemotongan hewan kurban tidak sesuai dengan syariat? Oh, ada. Ya, entah itu membaca bismillah gitu ya, atau misalkan dia membaca komat kamit doa yang tidak jelas, yang tidak syariat, atau bahkan mungkin ya hal-hal yang membuat hewan kurban ataupun ibadah kurban tersebut tidak sempurna gitu ya, diperlihatkan domba dengan domba yang lain sehingga yang lain bisa melihat domba yang lain itu disembelih gitu kan, sunah-sunah yang tertinggalkan. Nah, insya Allah di kami itu akan disesuaikan ya, sesuai dengan syariat Islam, dengan sunnah ya. Setelah itu juga kita akan membagikan, menyalurkan hewan kurbannya tepat sasaran. Karena ini juga terus berulang-ulang ya, bertahun-tahun berjalan. Jadi kita sudah memiliki pengalaman yang cukup hebat ya, pengalaman yang cukup luar biasa di bidang ini. Kita sampai membagikan ya ke orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Dan lebih hebatnya lagi, tidak hanya disebarkan di Bogor saja, Kang Haris, tapi juga kita bagikan, kita sebarkan di radio-radio daerah yang kita miliki itu. Bayangkan teman-teman semua, hewan kurban Anda dinikmati oleh orang-orang yang sangat bahagia, yang sangat butuh dengan yang namanya hewan kurban. Gak semua orang bisa mencicipi hewan kurban, daging hewan kurban. Tapi alhamdulillah, karena Anda menitipkan hewan kurbannya, ya, orang Bandung bisa menikmati hewan kurban Anda, orang Sukabumi bisa menikmati hewan kurban Anda, orang Purwakarta, orang Cirebon itu dapat menikmati hewan kurban Anda. Bayangkan ya, itu sebuah kebahagiaan yang tak ternilai ya, dan tentunya pahala yang akan Anda dapatkan. Selain itu, kita juga akan melaporkan dokumentasi yang transparan. Jadi ibu tidak hanya setelah transfer udah begitu, enggak. Kita akan sampaikan, kita akan laporkan, kita akan kirim yang namanya foto sesuai dengan nama Anda, nama pengkurban ya. Ada yang namanya poster, poster atas nama Anda ya. Mungkin kalau pendengar Fajri ya sudah sangat paham ya, laporan-laporan telah kita kirim. Ya, jadi nanti ada hewan yang masih hidup, kemudian hewan yang masih yang sudah mati, yang sudah disembelih maksudnya, dua foto. Bahkan mungkin nanti videonya pun kita akan kirimkan. Masya Allah. Barangkali itu buat kenangan-kenangan Anda bahwa Anda tuh benar-benar melakukan ibadah yang luar biasa. Karena tercela sekali ya, bahkan mungkin cenderung berdosa ya, ketika orang sudah mampu untuk berkurban tapi tidak melaksanakannya. Hati-hati nih kategorinya ya. Anda sudah mampu nih secara finansial tapi tidak berkurban, hukumnya bisa dosa gitu ya. Selain laporan yang transparan, diawasi oleh Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan tuh sekarang memantau ya, bahkan dari pihak-pihak yang lain pun melihat bagaimana kinerja SOP itu berjalan ya, kebersihan dan sebagainya. Kemudian garansi, tentu ya, garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan ya. Jadi kalau misalkan sebelum hari H ternyata udah mati, kita ganti yang baru ya. Kemudian bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan tuh. Jadi sampai hari H enggak ada uang tambahan tuh ya. Kalau di penakaran-penakaran itu kadang ada uang ini ya, uang pakan gitu ya. Kita enggak ada. Sudah plat. Kalau misalkan hari yang sekian, udah sekian. Ya, itu secara globalnya. Ini bukan sesi untuk membuka Anda untuk bisa berkurban ya. Masih ada sesi-sesi yang lainnya dengan panitia. Tapi secara umum, Radio Fajri, Yayasan Peduli Fajri masih membuka Anda untuk bisa menyalurkan hewan kurbannya bersama kami. Itu. Yang selanjutnya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menitipkan hewan kurban ini, masih ada kesempatan, gitu ya. Masih ada kesempatan. Nanti bisa hubungi di call center Yayasan Peduli Fajar Imani di 0852 1820 8707. 0852 1820 8707. Agenda berikutnya nanti kita juga akan melaksanakan yang namanya distribusi mushaf Al-Qur'an. Jadi di Yayasan Peduli Fajar Imani, program utamanya adalah mengcover atau membiayai 5 radio dakwah. Bayangkan tuh 5 radio dakwah, teman-teman semua. Tidak mudah untuk mengcover 5 radio ini. Ya, ba'dallahi ta'ala, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ba'dallahi ta'ala, kemudian juga atas keberkahan, kemudian juga kedermawanan tangan-tangan Anda, alhamdulillah sampai saat ini masih terus mengudara. Ya, walaupun mungkin keadaannya cukup kembang-kempis gitu ya. Artinya ada yang hari ini ikut berdonasi, besoknya enggak gitu ya. Tapi kami harapkan masih ada orang-orang baik yang masih istiqomah gitu ya. Masih tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk fisabilillah. Karena ini masuk dari kategori fisabilillah ya, menyiarkan agama Allah, agama Islam. Yang mana ini akan menjadi tabungan kita semuanya ya, menjadi amal jariah. Kita enggak ada yang tahu tuh kira-kira amal soleh mana ya yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak ada yang tahu tuh. Ya, enggak ada yang tahu. Apakah dengan baca Quran kita? Enggak tahu juga gitu ya. Barangkali bacaan Quran kita masih pengen didengar sama orang, atau dengan infak sedekah kita. Ya, mungkin bisa jadi, atau boleh jadi enggak, karena pengen, mungkin ya ada bisikan, ah pengen disebut orang dermawan ya, atau sholat, ah ingin dibilang orang alim dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman semua, ketika Anda berdonasi untuk 5 radio dakwah ini, entah itu mungkin nominalnya 50.000, 100.000, bahkan mungkin lebih daripada itu limitnya gitu ya. Dan itu menjadi sebuah proyek yang luar biasa, proyek akhirat ya, dibungkus dengan radio dakwah ini. Banyak orang yang tercerahkan, banyak orang yang mengenal agama Islam lebih benar, lebih dekat ya, lebih paripurna gitu ya, lebih perfect. Oh, Islam yang sebenarnya seperti ini dan seperti itu. Dan bahkan mungkin orang yang belum mengenal Islam sama sekali ya, yang jauh dari Islam, hanya berKTP-kan Islam, ba'dallahi ta'ala dengar Radio Fajri, dengar radio-radio yang kita miliki, hijrah. Luar biasa kan? Termasuk yang berbicara ya. Dulu juga sama, kita punya fase itu. Dulunya jauh dari Allah, jauh dari syariat, mendengar Radio Fajri, mendengarkan radio-radio yang kita miliki ini, hidayah turun ya. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Alhamdulillah kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan itu orang-orang yang membantu program ini akan dapat pahalanya. Bayangkan tuh, pendengar Fajri tuh ribuan ya, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu gitu. Dan bayangkan juga Anda mendapatkan pahala itu semua. Jadi sangat rugi ya. Saya kira sangat rugi sih kalau Anda tidak ikut andil dalam bagian mega proyek ini. Hanya dengan mungkin 50.000 rupiah, 100.000, atau mungkin sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kembalikan kepada diri Anda, kesanggupannya berapa. Tidak ada paksaan kepada Anda. Oh, ini kayaknya Kang Huzaifa nih maksa banget. Enggak. Kita hanya memberikan pilihan. Ini kebaikan ya. Mohon maaf ya, saya dan rekan-rekan yang lain pun ikut andil membantu program ini ya. Karena memang luar biasa sekali pahalanya gitu ya. Jadi itu program utama kita, menyokong keberlangsungan program 5 radio dakwah. Dan selanjutnya adalah program-program sosial ya, BMD. Apa itu? Programnya adalah yang pertama beras untuk orang-orang yang kategorinya miskin ya dan duafa. Bayangkan juga tuh, orang yang hari ini enggak tahu mau makan apa, enggak bisa makan, di dapurnya kosong, berasnya udah habis. Berasnya sudah tinggal 1 liter, setengah liter, tiba-tiba dapat bantuan beras. Wah, luar biasa ya. Ini juga kita membantu program pemerintah ya, mengentaskan kemiskinan, luar biasa gini. Dan itu kami merasa juga sangat bahagia gitu ya, bisa membantu orang-orang yang mendapatkan beras ini, dan Anda juga akan mendapatkan pahalanya. Kemudian juga apa? Dakwah ya. Dan kita ketahui bahwa dakwah yang kita sedang syiarkan ya, ada di 5 radio dakwah ini. Tapi tidak cukup di 5 radio dakwah ini. Kita juga ekspansi ke dunia digital. Ya, kita juga memiliki sosial media yang jumlah followernya, subscribernya itu juga udah nggak sedikit ya, banyak ribuan, bahkan puluhan ribu, dan kita masuk di ranah itu, dakwah sosial, dakwah di media sosial, alhamdulillah. Atau off airnya ya, di majelis-majelis taklim atau di masjid-masjid yang kita datangi ya. Tadi alhamdulillah forum pendengar Radio Fajri Fokus ya, itu mengadakan acara kajian keislaman di Masjid Salman Al-Farisi ya, bersama Ustaz Dr. Salahuddin LCM Ahum. Alhamdulillah antusias dan juga memiliki semangat yang tinggi ya para jamaah untuk menerima materi dari narasumber. Ya, itu dia. Luar biasa dakwah, tidak hanya di radio, di media sosial, dan juga di off air di majelis-majelis ta'lim atau di masjid-masjid yang strategis gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga membantu Anda untuk bisa mendapatkan pahala wakaf ya, yaitu wakaf mushaf Al-Qur'an. Insyaallah pekan depan kita akan kirimkan ini sudah dikampanyekan juga gitu ya. Bagi Anda yang ingin ikut kontribusi memberikan mushaf Al-Qur'an. Ya, insyaallah pekan depan kita akan kirimkan kedua kota ya, yang pertama ke kota Garut, kemudian yang kedua di daerah Papua ya, Sorong Papua. Targetnya sih sekitar 400 eksemplar ya, 400 mushaf, dan alhamdulillah sudah kita kontak bagian penanggung jawabnya. Jadi yang ingin bergabung silakan yang menitipkan mushaf Al-Qur'annya. Bayangkan nanti setiap huruf-huruf yang mereka baca nanti Anda akan mendapatkan pahalanya. Dan kabar baiknya juga itu bisa Anda lakukan, mengirimkan kebaikan ini atau pahala ini untuk orang tua yang telah tiada. Ya, belum bisa berbakti nih ketika semasa hidup orang tua kita ya, belum bisa memberikan yang terbaik. Nah, inilah waktu yang tepat memberikan hadiah terbaik melalui amal soleh wakaf, wakaf mushaf Al-Quran. Insyaallah sekitar 400 mushaf kita akan kirim ke Garut dan di daerah Sorong Papua. Papua gitu loh, Masya Allah. Kalau kita naik motor, naik mobil atau naik kendaraan yang lain mungkin akan cukup lama gitu ya, dan mungkin taban gitu ya, capek. Tapi Anda hanya mengirimkan satu mushaf Al-Quran sebesar Rp75.000, Anda bisa berbagi, Anda bisa mendapatkan pahalanya. Silakan bisa kontak kami di 0852 1820 8707. Jadi itu 4 program utama kami, 5 radio dakwah harus kita jaga sama-sama, kita harus kawal bersama. Kemudian ada juga di beras ya, untuk kalangan duafa, kalangan yang tidak mampu, fakir miskin, kita berikan berasnya. Kemudian juga para penghafal Al-Quran kita berikan, kita support agar mereka semangat terus untuk membaca Al-Quran. Dan juga dakwah ya, dakwah radio, kemudian juga dakwah di media sosial, kemudian dakwah di masjid-masjid. Dan yang terakhir tadi adalah mushaf Al-Quran. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini sedang mendengarkan di pesawat radio ya, atau di radio tercinta Fajri 99.3 FM, silakan catat nomornya dulu, boleh ya kak ya, disimpan dulu aja nomornya, barangkali awal bulan atau mungkin akhir-akhir bulan, kan kadang gajiannya tuh ada yang di akhir bulan atau di awal-awal bulan, save aja dulu nomornya ya, barangkali nanti ada rezeki bisa dikirimkan ya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian bisa di save di 0852 1820 8707. Sekali lagi 0852 1820 8707. Bapak Ibu sekalian, abang kakak di mana saya berada, bisa nanyakan juga nomor rekening, kemudian ingin mendapatkan layanan eksklusif via WhatsApp tausiah-tausiah ya, silakan, dan itu gratis ya. Jadi bagi yang mengirimkan nomor japri kepada call center, nanti kita akan masukkan atau mungkin diberikan konten-konten dakwah ya. Karena setiap hari kita memproduksi konten-konten dakwah, ya. Terima kasih supportnya Bapak Ibu sekalian yang sampai akhir bulan ini ya telah berkontribusi, telah semangat untuk istiqomah memberikan sebagian hartanya, ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai berhenti, ya. Dengan dalih yang lain juga ada, kalau misalkan pikirnya begitu, kalau ada 1000 bahkan mungkin lebih dari 1000 orang yang berhenti, wah bisa gawat juga gitu ya, khawatir nanti banyak orang yang berpikir yang serupa gitu ya. Harus sebaliknya, harus tetap istiqomah. Barangkali mudah-mudahan dengan semangat ini akan ada banyak orang yang ikut bergabung. Bisa juga Anda menjadi pelakunya, artinya membawa jemaah atau pendengar-pendengar baru ya menjadi pensupport-support baru gitu ya. Saudaranya atau teman kerjanya nih Radio Fajri dengerin, atau bantu nih Radio Fajri dan juga program-program yang lainnya. Silahkan, itu jadi amal jariah juga gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan. Nanti kita panjang lebarnya kita akan masuk di sesi diskusi atau tanya jawab gitu mungkin Kang Haris.
0: Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Demikian ya pendengar di mana saya berada, informasi dari Yayasan Peduli Fajar Imani yang mana masih terus berlanjut dengan program-programnya yang luar biasa. Sebagaimana motonya juga nih ya, bersama menebar hidayah. Jadi memang program-program yang digulirkan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Fajar Imani adalah program-program yang jamaah ataupun program-program yang harus dilakukan dengan bersama-sama, tidak sendirian ya, dan mengajak kaum muslimin, orang-orang baik ya, seperti pendengar Radio Fajar FM ini untuk bisa bergabung bersama menebar hidayah. Karena tentunya ketika banyak orang yang mendapatkan hidayah ini, pahalanya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menebarkan hidayah dan kemudian mendapatkan pahala yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, silakan ya bisa ikut bergabung dengan program-program yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Fajar Imani. Di antaranya yang paling utama itu program operasional dakwah radio Ustaz ya. Yang mana ini program intinya, dan kemudian tadi juga ada event-event tertentu ya. Terutama dalam waktu dekat ada event kurban, kemudian tadi ada program pembagian mushaf Al-Quran dan juga program pembagian beras. Jadi silakan pendengar Anda bisa ikut bergabung. Kalau ada rezekinya bisa semua program Ustaz ya, diikuti ya. Tapi kalau misalkan bingung Ustaz, saya berapa-berapa gitu. Ini
1: satu aja enggak apa-apa.
0: Bisa mungkin Ustaz saya serahkan nanti bebas sama Ustaz mau diapakan gitu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baik. Nah, pendengar silakan bisa bergabung di 0811 11 10 993. Dan ini juga kabar gembira deh buat pendengar Stereo Fajri FM. Alhamdulillah untuk saat ini Radio Fajri on air dari jam 5 pagi ya sampai dengan jam 10 malam. Jadi siang juga Anda bisa stay tune terus menyimak siaran Radio Fajri di radio kesayangan Anda di rumah ataupun di jalan ya, tentunya di 99.3 FM dan juga via streamingnya di www.fajrifm.com atau ketik aja di browser handphone Anda www.radiofajrifm.com ya, com. Baik pendengar yang berbahagia, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam.
2: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian, yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268 7068 790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
6: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
7: Syiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
8: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
5: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
9: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukiah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukiah oleh para praktisi rukiah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Ya, baik pendengar, masih di 99.3 Fajar FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar, masih di acara talkshow interaktif, kali ini bersama Yayasan Peduli Fajar Imani. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan ya, banyak sekali program-program yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Fajar Imani. Mungkin kita akan coba minta penjelasan lebih detail nih kepada Ustaz Huzaifah terkait dengan program-programnya. Di antaranya tadi kayak ada program Musaf, Tebar Musaf Al-Quran nih Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kalau misalkan, ini nama programnya Wakaf Ustaz ya, Wakaf Al-Quran.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan Wakaf Al-Quran ini boleh apa namanya, boleh ikut. Nah, boleh ya.
1: Iya.
0: Berapa nih Ustaz untuk satu mushaf Al-Qur'annya?
1: Iya, baik, Masya Allah. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam program Tebar Wakaf Mushaf Al-Qur'an ya, silakan nanti bisa menghubungi call center yang sudah kami sampaikan di 0852 1820 8707. Kalau satu doang bisa, sangat bisa gitu. Jangan mengecilkan suatu ibadah ya, atau amalan kebaikan gitu ya. Berapa itu puasa satu musafnya? Rp75.000 ya, satu musaf Rp75.000. Silakan. Kalau misalkan dua musaf ya Rp150 dan dikalikan saja gitu ya. Jadi silakan yang mau ikut apa namanya, berwakaf ya, wakaf musaf Al-Quran. Karena di pekan depan ya, insya Allah kita akan distribusikan di dua kota, yaitu di kota Garut dan juga di Sorong, Papua gitu ya. Membutuhkan sekitar 400 mushaf. Kalau 75 ya kali 30 ya, kali 300 ya, bisa 30 jutaan gitu ya. Tapi ya saya kira sulit ya. Kalau saya ingin semuanya, bisa gak Ustaz? Bisa sih, tapi ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada ya satu aja, atau dua, tiga gitu. Atau pengen di apa namanya, ditulis nama pewakafnya, bisa. Yang request tuh misalkan Ustaz, dengan satu mushaf saya ingin berwakaf atas nama orang tua, mohon ditulis namanya. Nah, nanti Kalau demikian nanti kita akan tulis. Misalkan, mohon maaf ya, saya sebutkan asalnya namanya misalkan Abdullah bin Ahmad misalkan ya, atau misalkan Uzaifah binti Jatnika misalkan gitu ya. Bisa tuh kayak gitu. Nanti kita akan tulis di cover mushafnya. Kita akan share, kita akan distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Gitu Kang Aris untuk pertanyaan pertama.
0: Iya.
1: Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak kalau satu mushaf doang wakafnya? Boleh banget. Gitu. Harganya berapa? Rp75.000.
0: Nah, baik Masya Allah. Itu kalau misalkan yang mau wakaf Ustaz ya, ya. Boleh Rp75.000. Sekarang yang menerimanya nih, Ustaz, boleh enggak kalau pesantren saya, sekolah saya misalkan ini sekolahnya sekolah Islam gitu ya. Pengen minta, pengen dapat wakaf ini bagaimana Ustaz untuk prosedurnya?
1: Masya Allah, boleh banget ya. Boleh banget bagi teman-teman yang sekiranya ya, sekiranya di tempat Anda, di tempat Antum ada yang membutuhkan mushaf Al-Quran ya, sudah lapuk gitu ya, sudah banyak yang sobek-sobek, udah pokoknya udah gak beraturan gitu ya mushaf Al-Qurannya, boleh kan silakan ajukan. Bisa menghubungi call center kami. Nanti sebenarnya ada bagian khusus ya, ada Ustaz Ramdhani di bagian pendistribusian mushaf Al-Quran atau pencetakan. Jadi nanti yang mau daftar atau mau ikut menerima gitu ya di tempatnya masing-masing. Ustaz, saya untuk ini, untuk di daerah saya ada rumah Quran atau ada majelis taklim atau misalkan ada perkumpulan pembaca Al-Quran gitu ya, dan itu membutuhkan mushaf Al-Quran, silakan kontak saja di call center tadi 0852 1820 8707. Tapi dengan catatan benar-benar yang membutuhkan gitu ya. Jangan sampai ketika sudah diwakafkan, sudah disampaikan, sudah didiskusikan, mushafnya gak dibaca. Nah ini dia nih, jangan sampai seperti itu. Benar-benar kita tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan. Nah kalau Papua kan memang yang minoritas ya muslimnya gitu, dan jarang sekali akses dakwah itu di sana. Jadi saya kira cukup tepat gitu ya kalau kita distribusikan ke daerah Papua sana. Demikian pun di daerah Garut ya, di daerah Garut pelosok-pelosoknya juga banyak yang tidak mendapatkan Al-Quran, mushaf Al-Quran yang layak gitu ya. Banyak yang sudah lapuk, perlu diperbaharui, bahkan mungkin diganti. Dan ini kesempatan Anda untuk bisa bergabung. Hanya Rp75.000 satu mushaf. Ya, silakan hubungi call center Yayasan Peduli Fajar Yamani. Mau berwakaf satu mushaf, berapa mushaf silakan. Atau mengajukan mushaf silakan. Anda PJ-nya silakan. Asal tadi catatannya benar-benar mushafnya dibutuhkan, diperlukan dan dibaca, agar apa? Yang berwakaf pun mendapatkan pahalanya. Gitu ya. Anda sebagai apa namanya wasilahnya, perantaranya mendapatkan pahala, yang membacanya juga mendapatkan pahala, yang berwakaf pun mendapatkan pahala, gitu maksudnya. Oke, gitu Kak Haris untuk pertanyaan.
0: Iya, baik, masyaallah. Karena emang wakaf ya, jadi ya, diutamakan untuk penerimanya ini adalah orang-orang yang emang Al-Qur'annya dipakai, dibaca setiap hari gitu ya, bukan cuma nerima nanti dipajang doang.
1: Pajang
0: gitu
1: doang.
0: Ya. Baik. Kemudian Ustadz, ini kan tinggal beberapa hari lagi ya kurban. Ini apa namanya, terkait dengan kurban kan tentunya sudah banyak juga yang ikut bergabung Ustadz ya.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau tercatat misalkan, sampai saat ini ada 86 pengkurban
0: via Yayasan Yalifa ya.
1: Iya betul.
0: Karena mungkin nanti ada kolaborasi dengan lembaga lain ya.
1: Betul. Karena Yalifa ini kan karyawannya ya, atau aktivis dakwahnya cuma 14 orang. Kalau harus mengurus sedemikian banyak hewan kurban, kelawakan. Makanya kita kolaborasi dengan yayasan yang ada di sini, ya. Dan apa namanya, akan membantu proses berjalannya ibadah kurban, begitu Kang Aris. Gimana baik pertanyaannya?
0: Masya Allah, pertanyaannya boleh nggak Ustaz dapat bagian dari hewan kurban? Kalau boleh, biasanya dapat seberapa atau bagian apa gitu Ustaz.
1: Oke. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi misalkan ya Anda ingin berkurban, kemudian pengen mendapatkan bagian dari hewan kurbannya gitu ya, dagingnya boleh apa enggak ya, secara hukum juga bagaimana gitu ya. Ya secara hukum boleh ya untuk menikmati dari hewan kurbannya ya, sepertiga ya. Kalau sepertiga mungkin biasanya kita kasih tuh dua paha ya, dua paha depan atau belakang, emang bisa dibedain juga ya depan belakang ya, pokoknya yeah. dua paha kita akan bagikan bagi Anda yang mau gitu ya. Ah saya mau jauh Ustaz, dari Tangerang misalkan atau dari Jakarta harus kita datang ke sini gitu ngambil hewan kurbannya gitu. Makanya kalau semuanya menyerahkan kepada kami silakan, tapi kalau ingin mendapatkan menyicipi hewan kurban Anda silakan tafadhol, nanti kita akan buatkan catatan. Artinya fulan ini atau Anda mungkin ya, namanya misalkan Firman bin Ahmad berkurban domba super ya seharga 3.300.000 rupiah ya, dan ingin mencicipi atau mendapatkan sepertiga daripada hewan kurbannya, silakan nanti kita akan sediakan, kita akan catat dan bisa langsung diambil di hari H-nya ya. Nanti kita infokan bahwa daging hewan kurbannya sudah ready gitu, tinggal datang aja ke tempat di mana itu tidak jauh dari Radio Fajri. Ya, tidak jauh dari Radio Fajri. Nanti kontak-kontak aja ke call center. Apa-apa nanti hubungi aja call center gitu ya. Jadi jawabannya boleh enggak? Boleh banget. Gitu. Sama seperti sapi juga. Ya, kalau ada rezeki mungkin sapi ya. Pengen dapat juga bagian silakan. Patungan sapi juga silakan ya. Jadi dapat sepertiganya. Ya, sepertiga daripada hewan kurbannya. Gitu Kang Haris.
0: Baik. Sampai hari apa Ustaz atau hamin berapa nih pembukaan penerimaan untuk hewan kurbannya?
1: Terakhir sebenarnya sampai hari H ya.
0: Hari H.
1: Tapi nanti dipotongnya tentu di hari Tasyrik ya. Di hari berikutnya. Baik. Hari kedua dan hari ketiganya. Biasanya gitu. Jadi yang masuk di H-2 atau H-1 itu biasanya kita potongnya di setelahnya. Gitu. Baik. Biar enggak apa namanya, nggak ribet juga gitu ya.
0: Jadi silakan ya untuk yang mau berkurban masih ada kesempatan, dan juga untuk program-program lainnya juga masih dibuka pintu peluang untuk bisa bergabung bersama Yayasan Peduli Fajar Imani. Baik Ustaz, tak terasa kita sudah di penghujung acara, mungkin ada penutup closing statement dari Ustaz, silakan.
1: Masya Allah, tabarakallah. Jadi pendengar yang berbahagia di mana saja berada, ya Liva, alhamdulillah sampai saat ini masih terus semangat ya memberikan program terbaiknya, dan program terbaik ini, program mulia ini tidak akan berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian partisipasi dari kelembutan, kemudian kedermawanan tangan-tangan Anda semua. Enggak ada tuh 5 radio dakwah yang mengudara, mendengung, yang menyuarakan kebaikan-kebaikan, enggak ada tuh. Ya, enggak ada yang namanya penyebaran pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Enggak ada tuh yang namanya kita membahagikan anak-anak yatim dan juga duafa, penghafal Al-Qur'an. Enggak ada tuh yang mendapatkan cercahan hidayah lewat radio ini. Enggak ada tuh yang dapat mushaf baru atas perantara Anda sang pewakaf. Enggak ada lagi tuh yang namanya majlis taklim yang di dalamnya banyak orang-orang yang haus ilmu datang ke majlis-majlis ilmu, yang kita ketahui bersama orang yang menimba ilmu datang ke majlis ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tuh. Jadi perlu yang namanya berada tuh. Jadi perlu yang namanya bahu membahu ya. Ta'awanu 'alal birri.

0: itu kita nggak tahu dari amalan yang mana, dan itu hanya Allah yang tahu, ya. Jadi jangan berputus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia yang penuh dengan salah dan dosa, kita semuanya khata, semuanya kita punya salah, kita semuanya punya dosa. Tapi jangan kita menjadi pesimis, ya. Jangan menjadi seorang muslim yang ya udahlah, mumpung kita udah maksiat enggak mau tobat, enggak, ya. Terus walaupun kita salah, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, beramal lagi, ya, sampai Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Kan gitu. Al hasanat yudhibna sayiat. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, akan juga Allah hapuskan yang namanya sayiat, keburukan-keburukan, dosa-dosa kita. Ya. Jadi ikut semua ya program-program tadi. Saran saya begitu. Ya, ikut program-program mulia ini. Entah dengan kita bersedekah ini ya bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan di layanan WhatsApp di 0852 1820 8707. Kita jabri-jabrian di 0852 1820 8707. Ya, itu mungkin yang dapat sampaikan,
1: iya.
0: Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan atas informasinya dan sharingnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua tentunya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan program bersama menebar hidayah ya, dengan mendukung program operasional dakwah radio dan program-program lainnya yang tadi disampaikan oleh Ustaz Uzaifah. Baik pendengar, terima kasih banyak ya, jazakumullahu khairan katsiran atas kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajr FM. Tetap stay tune di 99.3 Fajr FM dan streamingnya di www.fajrfm.com. Mudah-mudahan berkah dan kebaikan ya buat kita semua. Saya Haris, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio

fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa di

dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat Islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah diruqyah oleh para praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat Islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
4: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
5: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
7: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
8: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
9: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
7: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita nikmat hidayah dan inayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita, kudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Insyiqaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un syaqat. Apabila langit terbelah. Wa adhinat lirabbiha wa huqqat. Ya. Dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Artinya di sini pada hari kiamat langit akan terbelah. Ya, dan ini terbelahnya langit itu adalah kepatuhan langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditafsirkan dalam jalan lain sami'at wa ata'at fil insyiqaq. Ya, artinya langit itu memang mendengar perintah Allah Azza wa Jalla dan menaati perintah Allah agar terbelah. Maka langit itu terbelah. Ya, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan memang sudah sepantasnya langit itu mendengar perintah Allah dan juga taat terhadap perintah Allah. Ya, bahkan tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini secara kauni kecuali mereka akan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idzal ardu muddat. Ya. Dan apabila bumi diperlebar, arti muddat adalah zida fi si'atiha, ya, yaitu bumi menjadi luas. Ya, kama yumad al-adim walam yabuqa alaiha bina'un wala jabal. Bumi itu nanti akan diperluas pada hari kiamat, akan dibentangkan pada hari kiamat, ya, akan diratakan sehingga lenyaplah semua bangunan yang ada di atas bumi ini. Dan juga gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperluas bumi dan membentangkan bumi. Ya, sebab bumi dipersiapkan untuk menjadi mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Dan bumi itu melemparkan apa yang ada di dalamnya. Ya, apa yang dilemparkan yaitu minal mauta. Ya, yaitu orang-orang yang mati, orang-orang yang berada di kuburan. Ya, ini semuanya akan dilemparkan oleh bumi ini menjadi kepermukaan. Ya, ila zahiriha. Ya, yaitu dilemparkan, dipindahkan dari bawah bumi ke atas bumi, ke permukaannya. Ya, watakhallat, sehingga bumi ini menjadi kosong dari bangkai-bangkai manusia. Seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir itu akan dilemparkan. Ya, sehingga status manusia yang mati yang tadinya berada di perut bumi itu akan menjadi berada di punggung bumi atau di atas permukaan bumi. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Dan tentu bumi ini pun patuh, tunduk dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rabb-nya. Dan sudah semestinya memang bumi itu mendengar dan juga patuh. Nah, ini semuanya akan terjadi pada hari kiamat. Ya, terbelahnya langit, kemudian juga bumi-bumi mengosongkan isinya, ya, melemparkan seluruh bangkai-bangkai manusia ke permukaannya. Ini terjadi pada hari kiamat. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja. Ya, kadih artinya jahid fi amalika. Ya, kalian telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga melaksanakan amal-amalmu. Ya, jahid fi amalika ila liqa'i rabbika. Kalian telah bekerja, telah beramal, dan ternyata amal manusia ini semuanya akan menjurus pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ketika kematian datang. Ketika kematian datang, maka setiap manusia itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kematian ini adalah sebuah pintu gerbang di mana manusia meninggalkan dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik." Ya, kadhan famulaqih. Ya, yaitu kalian akan benar-benar menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kalian akan menemui amal yang kalian lakukan tersebut. Ya, baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, maka di sini pun kita harus memperbanyak amal-amal salih dan ya mencoba menghentikan amal-amal buruk kita. Ya. Karena semuanya akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, yaitu catatan amalnya, ya biyaminihi dengan tangan kanannya, wahuwal mu'min, dan ini adalah catatan amal untuk orang-orang yang beriman. Artinya seluruh kita itu sebenarnya adalah penulis buku, penulis catatan amal. Ya, amal kita itu ditulis oleh para malaikat dan isinya kita yang melakukan. Ya, sebab setiap perbuatan kita itu akan dicatat oleh para malaikat. Nah, orang-orang yang beriman itu catatan amalnya nanti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanan, ya, dari arah depan. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, akan diperiksa, akan dihitung amalnya, hisaba yasira, dengan perhitungan yang mudah. Ya, dengan pemeriksaan yang mudah. Apa maksud hisaba yasira atau perhitungan yang mudah? Huwa ardu amalihi alaihi, yaitu ya pada hari kiamat akan ditampakkan kepadanya amal-amal perbuatannya. Ya, akan ditampakkan kebaikannya dan juga keburukannya. Dan orang tersebut tidak akan mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditampakkan keburukan, maka dia akan mengakuinya. Tidak akan mendebat Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang mendebat Allah pada hari kiamat, tidak mengakui keburukan-keburukannya padahal Allah Azza wa Jalla lebih tahu, maka dia akan celaka. Ya. Di dalam hadis sahih dikatakan, ya man nukisal hisab halak, siapapun yang diinterogasi maka dia akan celaka. Ya, atau siapapun yang mendebat Allah Subhanahu wa taala dalam perhitungan amal, ya, maka dia akan dihisab. Ya. Nah, adapun orang-orang yang beriman setelah ditampakkan amalnya, ya, terutama amal-amal buruknya, maka orang tersebut akan mengakuinya dan Allah Azza wa Jalla akan memaafkannya. Ya. Fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, kepada keluarganya, fil jannah, yaitu di surga, masrura, dalam keadaan gembira karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini satu dalil juga bahwa seorang mukmin itu akan dikumpulkan bersama mukmin yang lain. Bahkan seseorang akan dikumpulkan bersama keluarganya yang sama-sama beriman di dalam surga dalam keadaan bergembira. Ya. Nah, kebalikannya di ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ya, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, wahwal kafir. Ya, yaitu ini untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan diberikan catatan amalnya dari belakang. Ya. Dan juga dengan tangan kiri. Kenapa? Di tafsir Jalalain dikatakan yatughallu yumnahu ila unukihi. Ya wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahrihi fa ya'khudhu biha kitabahu. Ya, tangan kanannya itu akan diikat, dibelenggu dengan lehernya. Ya, dibelenggu ke lehernya, tangan kanannya, sehingga hanya tangan kirinya yang mampu mengambil kitab tersebut dari arah belakang. Dan dia pun ya akhirnya mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri dari arah belakang. Nah, ini untuk catatan amal orang-orang kafir. Ya, catatannya buruk, kemudian tata cara pengambilannya pun buruk dengan tangan kiri ya, dan dengan tidak terhormat, yaitu dari arah belakang. Berbeda dengan orang-orang mukmin di atas tadi, yaitu mereka akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan dari arah depan. Ya. Nih, jadi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, yaitu orang-orang kafir, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak celaka aku. Ya. Fasawfa yad'u inda ru'yatihi ma fihi. Itu ketika mereka melihat isi catatan amal, ya, ternyata catatan amal itu semuanya keburukan. Sebab orang-orang kafir itu seluruh catatan amalnya adalah amal buruk. Ketika pun zahirnya baik ketika di dunia, ketika tidak ada niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka itu pun keburukan. Semuanya negatif. Ya, maka mereka akan mengatakan celaka aku. Ya. Celaka aku. Yunadi halakahu biqaulihi ya suburah. Ya. Mereka akan berseru meratapi kebinasaannya dengan ucapkan ya celaka aku. Ya suburah. Ya. Nah, mereka mulai bisa mendeteksi bahwa mereka termasuk orang-orang celaka itu dari sini di antaranya, yaitu ketika mendapatkan catatan amal dari arah kiri dan dari belakang, ya, serta mendapatkan catatan-catatan amal yang buruk. Ya, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan ya, dia pun akan dimasukkan ke dalam sa'ir. Ya, yadkhulun nar asyadidah. Yaitu mereka akan masuk, atau dia akan masuk ke dalam api yang sangat membakar. Sa'ir itu adalah api yang sangat panas, api yang membakar hebat. Ya, ini untuk orang-orang kafir. Na innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di kaumnya, ya, di kalangan kaumnya atau pada keluarganya ketika di dunia, masrura, yaitu selalu bergembira, bataran bittiba'ihi hawahu, ya, karena mereka sombong, selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi orang-orang kafir itu menghabiskan kebahagiaannya di dunia dengan kesombongannya, dan juga ya mereka berbangga-bangga dengan mengikuti hawa nafsunya. Ketika di dunianya ya mereka sombong, bahagia dengan kesombongan, dengan kemaksiatan, maka di akhirat mereka akan bersedih, ya masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, di ayat ke-14, ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya tentang sebab kecelakaan mereka, ya yaitu innahu dhanna allayyahur. Sesungguhnya dia menyangka ya bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Rabbnya. Ya, layyahur artinya yarji ila rabbih. Jadi dia menyangka tidak akan kembali kepada Rabbnya. Dia kira tidak ada hari pembalasan. Dia kira tidak ada hari pertemuan dengan Allah. Ya, dia mengira tidak ada hari perhitungan amal. Sehingga ya hidupnya itu penuh dengan kesombongan. Ya, hidupnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Bala yarji ilaih, yang benar dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keraguan orang-orang kafir atau keyakinan tidak akan bertemu dengan Allah itu dibantah. Bala. Ya, yang benar ya yarji ila rabbih, yaitu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya selalu melihatnya. Ya. Aliman biruju'ihi ilaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang tersebut akan kembali kepadanya. Ya. Ini. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Ya. La di sini dikatakan la zaidah. Ya, artinya sungguh saya bersumpah bisyafaq, dengan syafaq. Apa itu syafaq? Al-humrah fil ufuq ba'da ghurubis syams, yaitu mega merah yang berada di ufuk, ya di ufuk barat maksudnya, setelah matahari tenggelam atau waktu maghrib. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu maghrib. Fala uqsimu bisyafaq. Ya, aku bersumpah dengan waktu maghrib, dengan mega merah yang berada di ufuk barat. Wallayli wama wasaq. Dan juga bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya. Ya. Apa yang diselubunginya atau yang ditutupinya? Jama'a ma dakhala alaihi min ad-dawab wa ghairiha. Yaitu semua yang ditutupinya termasuk segala jenis binatang dan makhluk lainnya. Ya, sebab binatang dan makhluk lainnya ketika di malam hari itu mereka seolah-olah ditutup dengan gelapnya. Tidak terlihat oleh siapapun. Ya, wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Dan ya demi bulan apabila sudah terjadi kesempurnaannya, yaitu terjadi purnama. Nah, bulan purnama ini terjadi pada malam-malam bid atau pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan-bulan di saat purnamanya, yaitu pada malam 13, 14 dan 15. Ya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, sesungguhnya kalian, ya wahai manusia, itu akan melalui tingkat demi tingkat atau fase demi fase. Ya, latar kabunna tabaqan an tabaq. Kalian wahai manusia akan melalui tingkatan-tingkatan atau fase-fase dalam kehidupan ini. Ya, mulai dari kematian, lalu dihidupkan, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali. Itu fase-fasenya. Dahulu kita itu tidak ada, ya, di alam ketiadaan, yaitu alam kematian. Kemudian kita dilahirkan melalui rahim ibu kita. Ya, setelah dilahirkan maka akan ada fase kematian yang kedua. Kemudian setelah fase kematian itu akan ada fase kehidupan pada hari kiamat. Setelah itu baru Allah Azza wa Jalla menghidupkan selama-lamanya. Ya. Nah, ini. Jadi latar kabun tabaqan an tabaq. Ya. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka, yaitu orang-orang kafir maksudnya, ya kenapa mereka orang-orang kafir la yu'minun, ya kenapa mereka tidak beriman? Ayyu mani' minal iman, apa yang menyebabkan mereka tidak beriman, apa penghalangnya? Au ayyu hujjatin lahum fi tarkihi ma'a wujudi barahinihi, ya, dan apa alasan mereka tidak beriman padahal bukti-bukti, ya, bukti-bukti keimanan itu sudah sangat cukup sekali. Ya, fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya. Dan mengapa mereka apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau bersujud. Mereka tidak mau tunduk dan patuh terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Ya, padahal banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan mukjizat ini tidak bisa ditandingi oleh manusia. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan bil ba'tsi wa ghairihi, yaitu mendustakan hari kiamat dan yang lainnya, mendustakan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan, ya, di dalam catatan amal perbuatan mereka, yaitu berupa kekafiran, kedustaan dan amal-amal buruk. Ya, itu Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui kekafiran mereka, kedustaan mereka dan amal buruk mereka, dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang menyakitkan. Ini kabar gembiranya untuk orang-orang kafir dengan azab yang menyakitkan. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali atau akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Ya, yaitu mereka yang menggabungkan antara iman dan amal saleh. Nah, iman dan amal saleh ketika digabungkan maka mempunyai makna yang berbeda. Keimanan adalah kebaikan-kebaikan batin, dan amal saleh adalah kebaikan-kebaikan lahir. Nah, orang yang mampu menggabungkan antara kebaikan batin dan juga kebaikan lahir, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus, ya, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga yang berlimpah ruah, ya, untuk selama-lamanya. Wallahu alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat 1-44.
2: Kepastian datangnya azab kepada orang-orang kafir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Seseorang dari kaum musyrikin telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak ada seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Yang datang dari Allah yang mempunyai ketinggian dan keagungan.

0: Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun.
1: Fasbir sabran jamila.
0: Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik.
1: Innahum yarawnahu ba'ida.
0: Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh.
1: Wa narahu qariba.
0: Sedangkan kami memandangnya dekat dan pasti terjadi.
1: Yauma takunu as-sama'u kal-muhl.
0: Pada hari ketika langit menjadi seperti cairan tembaga.
1: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
0: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan.
1: Wala yas'alu hamimun hamima.
0: Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling memandang. Pada hari itu, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
0: dan istrinya dan saudaranya.
1: وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
0: dan keluarga besarnya yang melindunginya di dunia.

0: dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
1: Kalla, innaha lazha.
0: Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak.
1: Nazza'atan lishawa,
0: yang mengelupaskan kulit kepala.
1: Tad'u man adbara wa tawalla,
0: yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
1: Wajama'a fa'awa,
0: serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ajaran Islam untuk mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia.
1: Innal insana khuliqa halu'a,
0: sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan tabiat suka keluh kesah lagi rakus.
1: Idza massahu syarru jazua,
0: apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu alkhairu manua,
0: dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir.
1: Illal musallin,
0: kecuali orang-orang yang mendirikan sholat.

0: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mampu yang tidak mau meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mengimani hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb mereka.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Karena sesungguhnya azab Rabb mereka, tidak ada seorang pun yang dapat merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

0: dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: dan orang-orang yang memelihara sholatnya.

mereka itu akan kekal di surga lagi dimuliakan. Azab yang menghinakan akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah.

0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, wahai Muhammad?
1: Anil yamini wa anil shimali izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.

maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia.

0: Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Al-Quran, Surat Nuh, ayat 1 sampai 28.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.

0: Nuh berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un."
0: Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: مؤخر لو كنتم تعلمون.
1: Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kalian mengetahui. Pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keingkaran kaumnya.

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan baju ke wajah-wajah mereka, ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: dan membanyakan harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kalian tidak takut akan keagungan Allah?
1: Wa qad khalaqakum atwara.
0: Padahal Dia sungguh telah menciptakan kalian dalam beberapa fase.

0: Kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Supaya kalian menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang kafir yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
0: Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr."

dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh.

disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong selain dari Allah.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.

0: Ya Rabbi, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambah bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg harga Rp22.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
2: Kenapa, Akh?
1: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
2: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
1: Udah daftar belum?
3: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
2: Wah, kudu langsung daftar nih.
1: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat ke-8, ke-9, dan ke-10. Allah berfirman di ayat yang ke-8, Alam naj'al lahu aynain. Bukankah kami, Allah, telah menjadikan baginya sepasang mata? Wa lisana wa syafatain. Dan bukankah kami telah menjadikan baginya satu lisan dan sepasang bibir? Wa hadainahu najdain. Dan bukankah kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nih, pertanyaan-pertanyaan ini untuk menegaskan, bukan untuk menunggu jawaban. Yang dalam istilah para mufassirin disebut istifham taqrir. Pertanyaan yang untuk menegaskan atau menguatkan. Jadi maksud pertanyaan ini adalah, kami telah menjadikan bagi manusia sepasang mata. Kami telah lengkapi dia dengan lisan dan sepasang bibir, dan kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, ini semua merupakan nikmat-nikmat Allah yang wajib disyukuri. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mendayagunakan, memfungsikan nikmat itu untuk mentaatinya. Seperti seorang yang diberi Allah harta. Cara bersyukurnya adalah dengan tiga hal. Yang pertama, dengan hati. Dengan hati dalam bentuk mengakui bahwa rizki atau harta ini adalah kemurahan dari Allah. Karunia Allah Ta'ala. Sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi pengakuan dari hati. I'tiraf. Pengakuan dari hati bahwa nikmat ini dari Allah semata. Dialah pemberi nikmat ini. Kemudian dengan lisan. Bersyukurnya dengan lisan. Yaitu memuji Allah. Mengucapkan Alhamdulillah. Subhanallah. Dan memuji-muji Allah. Dan yang ketiga, menggunakan harta itu di jalan-jalan yang dicintai Allah. Menginfakkan harta itu di jalan-jalan yang Allah ridai. Dan tidak membelanjakan harta di jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Dan ini bentuk syukur. Begitu pula seorang yang diberi Allah sepasang mata. Ya. Diberi Allah sepasang mata, penglihatan yang normal. Maka bentuk syukurnya adalah pertama dengan hati, dia mengakui nikmat itu dari Allah. Kemudian dengan lisan, dia banyak memuji Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan sepasang mata itu untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah. Yang akan menambah ilmu baginya dan juga menambah iman. Ya. Mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Ini bentuk syukur. Begitu pula lisan. Ya. Nah, seorang yang diberi Allah lisan dan sepasang bibir, dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan isi hati dan bisa menjelaskan, ya, bisa mengungkapkan dan bisa mengutarakan apa saja, ya, dengan lisan itu. Nah, termasuk syukur kepada Allah adalah menggunakan lisan itu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mengundang ridha Allah Ta'ala, dan menghindarkan lisan atau menjauhkan lisan dari mengucapkan hal-hal yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang mengundang ridha Allah, yang dia tidak menganggap penting kata tadi, tidak menganggap besar kata tadi, tapi itu perkataan yang baik yang membuat Allah ridha. Maka dengan satu kalimat atau satu kata itu, Allah mengangkat derajatnya di surga. Dan sebab satu kalimat atau satu kata itu, derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga. Dan sebaliknya, ada seseorang yang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, ya. Jelas kata-kata yang buruk. Satu kata saja, kalimah itu artinya kata. Mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, yang dia tidak berpikir bahwa perkataan ini sesuatu yang besar. Dia tidak menganggap ini suatu kata-kata yang besar efeknya atau risikonya. Tapi satu kata tadi yang diucapkan begitu saja tanpa berpikir panjang, ini membuat dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi lihat, hanya karena satu kata, satu ucapan saja, ini bisa membuat seorang tersungkur ke dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya, dengan satu kata, satu ucapan kata, bisa mengangkat derajat seorang setinggi-tingginya di surga. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kata-kata,

Lima perkara yaitu engkau tidak menyembah kecuali Allah semata. Engkau mendirikan salat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji. Lalu Nabi menambahkan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan yang lain? Kata Mu'ad, iya, mau. Maka Nabi menjelaskan, ya, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah. Sadaqah, ya, bersadaqah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wassalatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ini akan menghapus dosa-dosa. Masalah itu di akhir hadis itu Nabi bertanya kepada Mu'ad, awala adulluka ala milaki dhalika kulli. Maukah aku tunjukkan kepadamu kunci atau intisari dari semua nasihat tadi? Satu perkara yang akan mencakup kebaikan dari yang aku sebutkan tadi. Mu'ad menjawab, tentu, bala. Maka beliau bersabda, amsik alaika hadha. Ya. Tahanlah olehmu ini, lisanmu. Ya. Nabi mengisyaratkan dengan lisannya, lisan beliau. Tahanlah olehmu, jagalah olehmu ini, lisan, lidah ini. Jaga. Mu'ad bertanya, apakah kita akan dihukum hanya karena ucapan kata-kata? Ya? Apakah kita akan dihukum oleh Allah, diberi sanksi, hanya sekedar karena ucapan kita? Maka Nabi menjawab, Thakilatka ummuk, celaka engkau, wahai Mu'ad. Fahal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu al-sinatihim. Bukankah yang membuat manusia itu terjerumus di atas wajahnya ke dalam neraka, kecuali karena akibat dari lisannya, akibat dari ucapan lisannya yang buruk. Nah, jadi ucapan lisan yang buruk ini bisa membuat seorang tersungkur ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terlebih bagi seorang muslim yang berpuasa, ya, seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, maka dia dituntut untuk hati-hati menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Karena dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta, kata-kata yang dusta dan perbuatan yang buruk, perbuat hal-hal yang buruk, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh jika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya sia-sia. Dia berpuasa, meninggalkan makan dan minum, itu akan sia-sia belaka jika dia tidak menahan lisannya dari perkataan yang buruk dan anggota tubuhnya dari perbuatan yang mungkar. Ini. Jadi di sini Allah mengingatkan tiga nikmat yang besar, ya. Yang pertama sepasang mata, yang kedua dan ketiga lisan dan sepasang bibir, yang dengan itu manusia bisa berbicara. Dan yang keempat adalah nikmat dijelaskannya, ya, dua jalan, ditunjukkannya dua jalan. Ini dijelaskan perbedaan dua jalan, itu jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan hidayah dan jalan kesesatan. Bagaimana cara Allah menunjukkan kepada manusia dua jalan ini? Jadi maksudnya ditunjukkan dua jalan, dijelaskan serinci-rincinya, seterang-terangnya dua jalan ini, agar manusia memilih jalan kebaikan dan menjauhi jalan keburukan. Jadi, setiap muslim tidak hanya perlu tahu jalan-jalan kebaikan, tidak hanya perlu tahu jalan kebaikan saja, jalan hidayah saja dia tahu, tapi jalan kesesatan dia juga harus tahu. Jalan-jalan keburukan dia harus tahu. Untuk apa? Untuk menghindarinya. Supaya jangan tergelincir atau terjatuh di situ. Ya. Karena boleh jadi, karena seorang tidak tahu bahwa ini buruk, dia tidak tahu kalau ini jalan yang menyimpang. Ya. Dia kurang jelas, kurang paham. Ini jalan ini menyimpang. Ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Karena dia tidak tahu kalau itu jalan menyimpang, akhirnya dia menempuh jalan itu karena menyangka bahwa ini masih jalan yang lurus. Nah, karena itu Al-Quran, di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya. Tabarakalladzi nazzala ala abdihi al-furqan liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkah Allah, maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Furqan, pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan, ya, pembeda. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak hanya menjelaskan yang hak saja,

0: tidak hanya menjelaskan yang khair, yang baik saja, tapi juga Al-Quran menjelaskan serinci-rincinya al-batil, kebatilan, dan asyar, jalan-jalan keburukan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa jalan-jalan keburukan dijelaskan di dalam Al-Quran, kebatilan dijelaskan dengan segala bentuknya? Supaya manusia tahu dan menghindarinya. Sebagaimana Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat kami, agar menjadi jelas jalan orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang berdosa dan berbuat jahat. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar menjadi terang, menjadi kontras sekali, ya, menjadi gamblang dan terang sekali jalannya orang-orang yang mujrimin, itu para penjahat-penjahat. Di Al-Quranul Karim, di samping menjelaskan jalan yang lurus, juga menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang. Ini, sebagaimana di surah Al-Fatihah, yang selalu kita baca, ya. Kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan Allah, jalanmu yang lurus. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Ini jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya para syuhada, para orang-orang saleh. Ini. Setelah itu lanjutannya adalah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladzalim, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi jalan yang lurus ini tidak akan menjadi jelas kecuali kalau kita tahu jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Sebab dengan mengetahui kebalikannya, sesuatu itu menjadi jelas. Wa bidditiha tatamayyazul asya. Dengan mengetahui lawannya, kita tahu, menjadi jelas, menjadi terbedakan sesuatu itu. Ya. Ini. Nah, jadi Allah Ta'ala menerangkan di dalam kitabnya ini, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah menjelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Supaya kita tahu perbedaannya, sehingga kita menempuh jalan yang hak tadi, dan tidak terkecoh, terkelabui oleh jalan-jalan yang menyimpang. Ya. Ini. Dan saya teringat perkataan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Innama tunqadu ural Islam idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Ikatan-ikatan Islam akan terlepas jika seseorang itu tumbuh di dalam Islam sementara dia tidak mengetahui jahiliyah. Yang dimaksud dengan ikatan Islam adalah prinsip-prinsip Islam. Seperti salat, ikatan Islam. Ya. Al-wala wal-bara, setia kepada Allah dan Rasulnya, dan membenci musuh-musuh Allah dan Rasul. Ini salah satu ikatan Islam. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu ikatan Islam. Menjauhi tasyabbuh, salah satu ikatan Islam. Menjauhi yang mungkar, ini semua ikatan-ikatan Islam. Nah, Khalifah Umar khawatir bahwa sebagian ikatan-ikatan Islam itu, sebagian prinsip-prinsip Islam itu akan terlepas, akan terurai, akan ditinggalkan orang jika, ya, idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jika seorang itu tumbuh dalam Islam sementara dia tidak tahu jahiliyah. Tidak tahu akidah yang jahiliyah. Tidak tahu syariat yang jahiliyah. Tidak tahu sistem ekonomi yang jahiliyah. Dia tidak tahu sehingga dia terjatuh di situ. Ya. Ini. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan hidayah dan jalan dalalah, kesesatan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Diterangkan serinci-rincinya. Dengan diutusnya Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Jadi wahadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan kepada manusia dua jalan itu dengan cara Allah mengutus rasul-rasulnya yang membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Dengan itu jelas jalan kebaikan dan keburukan. Sehingga setelah itu tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, tidak ada alasan seorang yang menempuh jalan yang batil, seorang yang memilih jalan keburukan. Tidak ada uzur, karena Allah sudah mengutus Rasulnya dan Allah sudah menurunkan kitab sucinya yang menjelaskan sejelas-jelasnya, dan kitab sucinya itu menjadi Furqan, ya. Bahkan nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, ya. Di Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan rincian-rincian dari petunjuk yang global tadi. Jadi Al-Quran datang dengan huda, petunjuk secara umum, hudan linnas, petunjuk untuk umat manusia, dan wa bayyinati minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk tadi, dalil-dalil, hujjah-hujjah, rincian-rincian dari al-huda, petunjuk yang global tadi. Wal-furqan, dan juga Al-Quran sebagai al-furqan, sebagai pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang khair dan syar, antara baik dan buruk, ya. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Nah, setelah diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka seorang yang memilih jalan kesesatan, memilih jalan yang bukan jalan Islam, maka dia tidak punya udur, tidak punya alasan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu dalam satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang nyawaku di tangannya, ya. Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku, nyawaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku tentang Rasulullah, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, itu agama Islam. Dia mati dalam agama Yahudi atau Nasrani dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa ini, maka dia termasuk penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penjelasan dari dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang telah mendengar tentang Rasulullah dan agamanya, tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan dan penjelasan itu sudah sampai kepadanya, tapi dia tidak mau mengikuti setelah jelasnya kebenaran, setelah tegaknya hujjah ini. Nah, jadi ini Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang wajib kita renungkan, ya. Nikmat-nikmat karunia yang wajib kita renungkan dan kita syukuri. Yang pertama adalah sepasang mata, yang kedua lisan dan sepasang bibir, yang ketiga nikmat hidayah, ditunjukkannya, ya, dijelaskan perbedaan antara jalan kebaikan dan keburukan. Nah, setelah itu Allah berfirman, falaq tahamal aqabah, di ayat yang 11, falaq tahamal aqabah, maka kenapakah dia, manusia itu, tidak berusaha menempuh dengan kuat, ya, dengan semangat, jalan yang sukar lagi mendaki. Jadi iktahama ini bukan sekedar berjalan santai, bukan sekedar berjalan biasa, tapi berjalan dengan penuh, sepenuh kekuatan, ya. Seperti orang yang hendak menerjang musuh atau masuk ke kubu musuh, ya. Itu iktaham, ya. Menerjang, jadi mendobrak gitu, ya, mungkin, ya. Iktaham. Al-Aqabah itu jalan yang berada di antara gunung-gunung, ya. Seperti diterangkan oleh Al-Qurtubi, ya. Jadi Al-Aqabah itu adalah jalan yang berada di antara gunung-gunung, di antara bukit-bukit atau gunung-gunung, ya. Dan jalan menuju ke gunung biasanya jalan setapak, ya. Jalan setapak yang sulit mendaki, penuh duri, ya. Sulit pokoknya. Ini. Nah, kenapa manusia itu tidak menempuh jalan yang mendaki, menanjak dan penuh rintangan, ya. Ini Al-Aqabah. Dan jadi Al-Aqabah mana itu? Jalan yang sulit ditempuh, yang mendaki. yang banyak rintangan, itu al-aqabah. Kenapakah manusia itu tidak mau menempuh jalan yang seperti ini, jalan yang sulit dan penuh rintangan? Nah, kemudian kita bertanya-tanya, apa itu? Apa maksudnya jalan yang sulit? Apa maksudnya menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Nah, ayat berikutnya menggugah perhatian kita. Wama adraka mal aqabah. Dan tahukah engkau apa itu al-aqabah? Apa itu yang dimaksud dengan menempuh jalan yang sulit dan mendaki tadi? Nah, kemudian datang jawabannya. Sebagaimana kata salah seorang salaf ya. Bahwa kalau Allah berfirman dalam kitabnya, wama adraka, dan tahukah engkau, pasti setelah itu akan disebutkan jawabannya, akan diterangkan. Ya. Tapi kalau Allah berfirman, wama yudrika la'allahu yazakka, ya, atau wama yudrik, maka tidak akan dijelaskan jawabannya. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat, wama adraka, tahukah engkau, pasti akan diterangkan setelah itu keterangannya atau jawabannya. Nah, di sini Allah menjelaskan, ya. Fakku raqabah. Jadi maksud dengan menempuh jalan yang mendaki, yang sulit, yang banyak rintangan, itu adalah memerdekakan budak, memerdekakan hamba sahaya. Ya. Dan sebagian ulama berkata bahwa ini sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal adalah membebaskan budak. Dan ini mahal harga budak, ya. Harga budak tidak murah, ya. Mahal memerdekakan budak. Nah, termasuk memerdekakan budak adalah membebaskan tawanan perang, tawanan muslim yang jatuh di tangan musuh. Ya. Karena status tawanan perang muslim ini seperti budak, ya, dia tidak merdeka. Maka seorang yang menebus atau berusaha untuk membebaskan tawanan perang muslim ini masuk dalam ayat ini, fakku raqabah, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Nah, ini amal yang berat. Dan tidak semua orang mampu. Dan fadilahnya besar, ya. Disebut dalam sebuah hadis, ya. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah akan memerdekakan fisiknya dari neraka, ya. Setiap anggota tubuh budak itu menjadi tebusan bagi anggota tubuhnya. Anggota tubuh tuan yang membebaskan ini. Seorang yang memerdekakan budak, ya, jadi dia membeli seorang budak, kemudian dimerdekakan karena Allah, maka budak ini akan menebus dirinya dari neraka. Artinya Allah akan bebaskan orang yang memerdekakan budak ini dari neraka. Fadilah yang besar. Dan subhanallah, ya, surat ini surat Makkiyah. Surat Al-Balad, Makkiyah. Dan ketika itu, kaum muslimin belum memiliki budak-budak. Karena perbudakan dalam Islam itu hanya terjadi karena peperangan. Jadi, ketika ada peperangan, maka pihak yang kalah, tawanan perang pihak yang kalah itu menjadi budak-budak. Nah, ketika di Mekah belum ada jihad, belum ada perang, belum ada umat Islam belum punya kekuatan ekonomi yang mapan, ya, belum punya daulah, ya, belum punya negara, ya, bahkan mereka tertindas, mereka lemah. Umat Islam, kaum muslimin di Mekah tertindas, lemah. Tapi dalam kondisi seperti itu, Allah sudah mengarahkan perhatian kaum muslimin agar berusaha untuk memerdekakan budak-budak. Padahal mereka belum punya budak. Ya. Mereka masih ditindas. Mereka dikuasai oleh musuh. Tapi sejak awal Islam ini sudah memiliki visi untuk menghapus perbudakan. Bukan melegalkan perbudakan. Ya. Tidak sebagaimana yang disyubhatkan atau diisukan oleh musuh-musuh Islam. Bahwa Islam merestui perbudakan. Islam agama yang merestui atau melegalkan perbudakan. Apa buktinya? Lihat saja di kitab-kitab fikih. Ya. Mereka berkata, buka setiap kitab fikih. Pasti di situ ada pembahasan tentang hak-hak budak. Bagaimana seorang tuan boleh memperlakukan budak. Ya, dan boleh seorang itu memiliki budak-budak. Dan boleh menggauli budak-budak. Berarti Islam melegalkan dan membolehkan perbudakan. Maka para ulama kita menjawab, bahwa perbudakan ini sudah ada sebelum Islam datang. Ya. Perbudakan itu sudah marak di masa jahiliyah. Bahkan di bangsa-bangsa yang maju sekalipun seperti Romawi dan Persia ketika itu, ya, itu perbudakan marak. Ya. Banyak perbudakan. Budak-budak banyak. Sehingga ketika Islam datang, realitanya adalah budak-budak itu banyak. Bukan Islam yang memunculkan budak-budak itu. Tapi budak-budak itu muncul sebelum Islam datang. Ya. Sistem perbudakan itu sudah ada sebelum Islam datang. Diterapkan oleh masyarakat jahiliyah Arab, diterapkan oleh negara besar Romawi, Persia. Mereka memiliki ribuan budak-budak. Nah, justru ketika Islam datang, Islam memiliki cita-cita untuk menghapus perbudakan itu secara berangsur-angsur. Tidak secara total. Karena kalau perbudakan dihapus secara total, akan lumpuh perekonomian manusia. Karena fungsi budak ketika itu untuk memajukan perekonomian, ya, untuk sebagai pelayan, sebagai tenaga yang bisa disuruh, ya, sebagai tenaga kerja dan sebagainya, pelayan-pelayan yang membantu tuan-tuannya untuk berdagang dan sebagainya. Nah, kalau perbudakan dihapus sekaligus, perekonomian akan jatuh sekaligus, ya. Tapi Islam dengan hikmahnya menghapus perbudakan ini secara berangsur-angsur, dan Allah Ta'ala, syariat Islam ini menjadikan kafarah sebagian pelanggaran itu memerdekakan budak. Seperti apa? Seperti seorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak. Itu yang pertama. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, kafarah berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah. Begitu pula kafarah orang yang melanggar sumpah. Dia bersumpah demi Allah, kemudian melanggar sumpahnya. Kafarahnya adalah memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Begitu pula banyak hal-hal lain yang kafarah membunuh. Ya. Seorang yang membunuh tanpa sengaja. Bukan dengan sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja, hukumnya qisas. Tapi membunuh tanpa sengaja. Atau menabrak orang sehingga meninggal di jalan raya. Jadi kafarahnya dalam Islam adalah memerdekakan budak yang mukmin. Jadi banyak syariat Islam itu mengaitkan kafarah atau tebusan suatu kekeliruan memerdekakan budak. Dan bukan cuma kafarah. Bagi siapa yang memerdekakan budak, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Oleh karena itu, sahabat yang terutama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini ketika beliau di Mekah, ya, beliau membeli budak-budak muslim yang disiksa oleh tuannya karena mereka beriman, karena mereka Islam. Dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan karena Allah. Siapa yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Cuman Bilal saja? Tidak. Bilal adalah salah satu dari 6 budak. Jadi Abu Bakar tidak hanya memerdekakan Bilal saja, tapi memerdekakan 6 budak yang beriman. Kemudian disiksa, ditindas oleh tuannya karena budak itu beriman. Di antaranya ada seorang budak perempuan, ya, yang disiksa oleh tuannya sampai buta itu. Dimerdekakan oleh Abu Bakar dan dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan dari hartanya, ya. Nah, ini iktihamul aqabah. Ini menempuh jalan yang sulit. Itu memerdekakan budak. Ini. Kemudian yang berikutnya, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan. Memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Jadi Allah menyebut kondisinya, ya, kondisi atau keadaan. Keadaan ketika seorang itu memberi makan. Apa? Keadaannya ketika masyarakat ditimpa paceklik atau ditimpa kelaparan. Ketika sedang terjadi kelaparan. Maka dia memberi makan orang-orang yang butuh, orang-orang yang kelaparan. Ya. Nah, ini pahala yang besar. Ini yang dibalas dengan surga nanti. Sedangkan memberi makan secara umum, it'amut ta'am, memberi makan secara umum, baik di masa subur, ya, di masa sembako melimpah dan harga-harga beras terjangkau dan bahan makanan tercukupi, kemudian ada orang yang memberi makan. Ini pahala yang besar juga. Ya, jadi memberi makan pada saat tidak ada kelaparan, itu pahala yang besar. Tetapi, memberi makan pada saat terjadinya kelaparan, ini pahalanya lebih besar lagi. Dan lebih sulit lagi. Lebih sulit dilakukan. Kenapa? Karena kalau di masa subur, di masa sembako itu banyak dan sebagainya, seorang dengan mudah bisa membagi sembako, bisa memberi makan kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang miskin. Mudah. Tapi ketika kondisi kelaparan, maka setiap orang khawatir terhadap dirinya. Ya. Ketika kondisi kelaparan dan sembako langka di pasaran, maka setiap orang itu berpikir dirinya dan keluarganya. Dia berpikir sekian kali kalau tidak memberi makan orang lain, Pak. Karena dia memikirkan dirinya. Ya. Ini sedang terjadi krisis kelaparan. Maka yang dipikirkan siapa? Dirinya dan anak istrinya. Dia nggak mikir tetangga, orang-orang, dia nggak mikir. Yang dia pikir dirinya. Bagaimana tidak terkena kelaparan. Bagaimana dirinya dan keluarganya aman dari kelaparan. Itu yang pertama dipikir. Dan itu yang ada di benaknya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, kemudian seorang itu memberi makan, ya, padahal kondisi kelaparan, sembako langka di pasaran, ya, tapi dia memberi makan orang-orang miskin yang butuh, ya, maka ini suatu fadilah, suatu keutamaan yang besar sekali. Ya. Jadi di sini Allah tidak hanya menyebutkan if'am, memberi makan, tidak, tapi menyebutkan kondisi atau dhurufnya, keadaannya, yaitu fi yaumin dhi masghabah, pada hari terjadinya kelaparan. Ya, ketika terjadi krisis pangan, maka memberi makan seperti ini pahalanya lebih besar. Dan seperti telah saya singgung dalam pelajaran sebelumnya, ya. Boleh jadi kelaparan itu bukan di wilayah kita, tapi di wilayah lain. Artinya di masyarakat kita aman, masalah pangan aman. Tapi di wilayah lain atau di negeri lain terjadi kelaparan. Ya, seperti di Palestina atau di Gaza. Di sana terjadi kelaparan. Sampai anak-anak kecil makan daun. Ya. Manusia jarang, orang-orang jarang kenyang satu hari. Ya. Bahkan ada yang makan sehari hanya sekali. Jadi betul-betul, dan harga makanan melonjak sampai 6 kali lipat. Ya. Jadi harga bahan makanan melonjak bukan 2 kali, tapi 6 kali lipat harga-harga di sana. Karena langkanya. Jadi orang sulit membeli bahan makanan. Nah, jadi di sana terjadi krisis kelaparan. Krisis kemanusiaan. Kita tahu itu, ya, kita mendengar itu. Maka kalau kita mampu membantu mereka, maka ini pahalanya besar. Ya. Pahalanya sangat besar sekali. Ini, ya, memberi makan orang yang sedang dalam keadaan butuh, sedang dalam keadaan kelaparan. Ini pahalanya sangat besar. Dan ini hukumnya jatuhnya bisa wajib. Bukan lagi sunnah, tapi wajib. Kalau seorang mengetahui ada saudara-saudara mereka sedang kelaparan dan sangat butuh makanan, kemudian dia mampu menyalurkan makanan ke situ, mampu, maka ini menjadi wajib bagi dirinya, ya. Jadi wajib karena ini menolong nyawa manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Jatuhnya bukan lagi sunnah, tapi wajib. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, la yu'min, ya, tidaklah beriman. La yu'min, tidaklah beriman. Ya. Siapa yang bermalam dalam keadaan kenyang, kemudian tetangganya lapar dan dia mengetahui, ya, tidaklah beriman. Siapa yang bermalam hari dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui bahwa tetangganya sedang dalam keadaan kelaparan. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yatiman dha maqrabah. Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan dia, ya. Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan dia. Jadi di samping memberi makan orang miskin yang sedang terjadi kelaparan, juga memberi makan kepada anak yatim. Menyantuni anak yatim. Ini fadilah yang besar dan pahala yang sangat besar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Aku dan seorang yang menyantuni, menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan sedikit. Nah, yang disebut dalam ayat ini bukan sekedar anak yatim, tapi anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Anak yatim yang masih kerabat, ya, mungkin ponakan, mungkin saudara, mungkin, ya, jelas masih ada hubungan kerabat. Ini yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena menyantuni anak yatim yang masih keluarga sendiri, masih kerabat sendiri, itu ada dua pahala. Pertama, pahala menyantuni, dan kedua, pahala menyambung tali silaturahmi atau menyambung kekerabatan. Ya, sebagaimana sedekah? Sedekah kepada orang jauh dan sedekah kepada kerabat sendiri, pahalanya lebih besar sedekah kepada kerabat sendiri. Kerabat, ya, kerabat yang butuh. Ini harus lebih diutamakan. Karena sedekah kepada kerabat itu pahalanya double, pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim, menyambung hubungan rahim. Ini. Jadi memberi makan anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang hanya memiliki tanah saja. Orang miskin yang tidak punya apa-apa selain tanah. Ini orang miskin yang enggak ada sesuatu yang bisa dipegang selain tanah. Enggak punya uang, enggak punya barang, enggak punya apa-apa selain tanah. Jadi kedua telapak tangannya menempel di tanah. Kalau dia duduk, dia rebah, tubuhnya menempel ke tanah. Tangannya menempel ke tanah. Ini menunjukkan betapa miskinnya orang ini. Orang miskin yang betul-betul papa. yang miskin luar biasa, sehingga enggak punya apa-apa selain tanah. Ini, enggak punya beras, enggak punya bahan makanan, enggak punya sesuatu selain tanah. Ini menunjukkan orang miskin yang betul-betul berhajat akan bantuan. Nah, memberi makan kepada mereka ini yang disebut oleh Allah falaq tahamal aqabah. Yang dimaksud oleh Allah itu menempuh jalan yang sulit lagi mendaki, ya. Itu memerdekakan budak atau memberi makan pada saat terjadi yang kelaparan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat atau orang miskin yang tidak punya apa-apa sama sekali. Ini. Nah, di sini kita lihat bahwa Islam adalah dinul marhamah, agama yang menebar kasih sayang, ya. Agama yang menekankan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Agama yang menekankan kepedulian, ya, perhatian terhadap orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang du'afa, itu diperhatikan oleh Islam. Ya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Kemudian, dia, ya, orang yang memberi makan, anak yatim, memberi makan orang miskin, dia ini termasuk dari orang-orang yang beriman. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Kemudian, samping dia memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dia مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, termasuk dari orang-orang yang beriman. Bukan orang yang kafir, ya, termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada catatan penting, ya. Artinya, semua amal-amal saleh yang besar, jika pelakunya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amal itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Akan dibalas oleh Allah di dunia saja. Jadi orang kafir yang menyantuni anak yatim, orang kafir yang memberi makan orang miskin, orang kafir yang berbuat berbakti sosial, orang kafir, itu pahalanya disegerakan di dunia, ya. Dibalas di dunia berupa rezeki yang bertambah, ya, anak-anak yang sehat, ya, usaha yang maju, ya. Jadi orang kafir kalau berbuat kebaikan tidak disia-siakan Allah pahalanya. Pahalanya diberi tapi di dunia, ya, berupa kemakmuran duniawi, ya, berkembangnya usaha mereka. Tapi di akhirat orang kafir ini tidak mendapat pahala sama sekali karena dia tidak memiliki syarat diterimanya amal saleh, yaitu iman, ya. Syarat diterima amal saleh adalah iman. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jad'an ini seorang kaya di masa seorang kaya di kalangan Quraisy dan masih ada hubungan kerabat sama Aisyah. Ibnu Jad'an ada hubungan kekerabatan dengan Aisyah. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jad'an itu orang yang biasa menyambung silaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah amal itu bermanfaat baginya? Apakah berguna baginya?" Jawab Nabi, "La. La yanfa'uhu." Tidak. Tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya. "Li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khathiati yawmaddin." Karena dia, Ibnu Jad'an itu, tidak pernah berkata, meskipun sekali saja, tidak pernah berkata, "Rabbi ighfirli khathiati." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari nanti manusia dibangkitkan. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Dan tidak berdoa kepada Allah. Tapi berdoa kepada berhala-berhala. Ya. Jadi Ibnu Jad'an seorang kafir yang berjiwa sosial. Bermurah hati. Dia banyak sering memberi makan orang miskin. Dan dia memperhatikan kerabatnya. Ya. Tapi dia musyrik. Sampai mati musyrik dia. Maka Nabi menjawab, itu tidak berguna baginya. Ya. Amal-amal kebaikan itu tidak berguna baginya. Karena dia tidak pernah beristighfar kepada Allah. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Dan dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini, syarat diterimanya amal saleh, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kata ثُمَّ di sini, disebutkan di akhirnya, dan kemudian dia termasuk orang yang beriman, bukan berarti ini syarat, bukan berarti ini suatu perkara yang remeh, sehingga disebutkan belakangan, ya. Ketika disebut di akhir bukan berarti kurang penting, bukan. Justru ini yang paling penting. Jadi para ulama berkata, disebutkan di akhir, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, kemudian dia termasuk orang yang beriman. Ini menunjukkan uluwur rutbah, tingginya kedudukan. Tingginya kedudukan yang disebut terakhir ini, yaitu beriman kepada Allah. Seolah-olah, amal-amal yang tadi itu cabang dari ini, dari iman. Jadi imannya kepada Allah, kepada hari akhir, Ini yang mendorong dia memberi makan orang miskin, memerdekakan budak, menyantuni anak yatim. Itu karena iman. Ini, ya. Sebaliknya, juga maksud ayat ini, boleh jadi, insya Allah maksud ayat ini, ya, artinya seorang yang berbaik hati kepada orang-orang lemah, ya, orang yang biasa menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, ya, hatinya itu penuh dengan rasa iba terhadap orang lemah, maka dengan ini, Allah akan menunjukkannya kepada iman. Allah akan menuntunnya kepada iman. Ya. Karena dia berbuat baik kepada manusia, Allah pun berbuat baik kepadanya. Sebagaimana Allah berkata, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan perbuatan baik itu, melainkan perbuatan baik dari Allah pula. Ya. Jadi perbuatan baik kepada manusia, akan dibalas oleh Allah dengan Allah berbuat baik kepadanya. Nah ini ya, ada satu kasus ya, satu kasus yang pernah saya dengar. Ini kasus nyata ya. Ada seorang laki-laki, dia cukup kaya ya, dia cukup mampu. Dia mengaku muslim tapi tidak pernah sholat. Gak pernah sholat meskipun sekali. Tapi pintu rumahnya gak pernah tertutup. Pintu rumahnya terbuka, artinya kalau ada orang datang pasti makan di situ. Ya. Dan anak-anak muda yang di desa itu biasa nimbrung di rumahnya untuk makan. Makan siang, untuk makan malam. Ya. Jadi dia selalu menyiapkan makanan yang banyak. Bukan cukup untuk keluarganya saja, tapi dia selalu menyiapkan makanan yang banyak yang cukup untuk setiap tamu yang datang atau orang-orang yang iseng lewat di rumahnya. Pintu rumahnya terbuka dan orang-orang sering makan di situ dan tanpa merasa malu. Karena setiap hari dia menyediakan makanan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan kalau ada orang kesulitan, dia banyak membantu. Orang yang berhutang, orang yang punya ada masalah, dia dengan ringan hati membantu orang-orang yang kesulitan. Dan rumahnya terbuka untuk orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi dia tidak sholat. Ya. Ini yang cerita anaknya sendiri cerita ke saya. Ayahnya ini gak pernah sholat. Tapi dia sosialnya luar biasa. Nah subhanallah, sampai di usia tua dia sakit. Nah menjelang sakitnya itu dinasihati bolak-balik oleh anaknya supaya sholat, supaya tobat. Tapi ayah ini tetap tidak bergeming, tidak mau sholat. Tapi pada hari dia meninggal, ya, pada hari dia meninggal, di waktu subuh itu, dia minta diantar untuk ke kamar mandi untuk berwudu. Jadi dia tanpa ada yang nyuruh, dia berwudu di waktu subuh itu. Kemudian dia sholat subuh. Tanpa ada yang nyuruh, dia sholat subuh. Insya Allah dia bertobat. Dan pada waktu duha, dia meninggal. Ya. Menjelang waktu duha, dia meninggal. Subhanallah. Ini kasus nyata. Ya. Jadi, boleh jadi. Ya, dengan seorang itu banyak berbuat baik kepada manusia, banyak menyantuni, banyak bersedekah, banyak berinfak, dan dia ikhlas. Ya. Boleh jadi dengan karena itu, Allah memberinya hidayah. Allah menuntunnya kepada iman. Allah menuntunnya kepada taubat. Ini. Sebagaimana kasus Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi. Hakim bin Hizam ini ikut dalam perang Badar, tapi di barisan musyrikin. Ya. Hakim bin Hizam ikut dalam perang Badar di pasukan orang-orang kafir Quraisy. Dan nyaris dia tewas. Ya. Hampir tewas di tangan tentara muslim. Tapi dia selamat. Allah selamatkan. Sedangkan ayahnya yang kafir tewas di perang Badar. Nah, Hakim bin Hizam ini dia kafir, tapi berjiwa sosial sekali. Ya. Dia kafir, tapi dia itu bermurah hati. Dia banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu orang-orang yang lemah, ya, menyambung silaturahim, banyak sekali. Dan subhanallah, sebelum perang, setelah Fathu Mekah, ya, dia masuk Islam. Setelah Mekah ditaklukkan, Hakim bin Hizam datang kepada Nabi dan bersyahadat masuk Islam. Kemudian Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam berkata atau bertanya, wahai Rasulullah, dahulu di masa jahiliyah, aku beberapa kali memerdekakan budak. Ya. Ketika aku masih jahiliyah, aku biasa berbuat baik, memberi makan orang miskin, dan menyambung silaturahim, dan memerdekakan budak. Apakah aku dapat pahalanya? Ya. Waktu itu aku kafir, masih musyrik. Ya. Tapi ketika itu aku memerdekakan beberapa orang budak. Menyambung tali silaturahim dan membantu orang miskin sebagainya. Tapi musyrik. Apakah ada pahalanya bagiku? Maka Nabi menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam dengan membawa pahala amal-amal saleh yang kau lakukan pada masa lalu, wahai Hakim. Ya. Ini. Dan ini keindahan Islam dan rahmatnya Allah. Bahwa orang yang kafir, yang ketika masa kafirnya dia banyak berbuat kebaikan, kemudian setelah itu dia masuk Islam, kebaikan yang dilakukan di masa kufur itu tetap dicatat pahalanya. Karena dia masuk Islam meskipun belakangan. Ya. Dia masuk Islam belakangan. Dan amal-amal saleh tadi dilakukan ketika dia bukan muslim. Tapi dengan rahmat Allah, amal-amal saleh apa saja, kebaikan apa saja yang dilakukan oleh seorang kafir. Kemudian ketika dia masuk Islam, amal-amal kebaikan itu tetap dicatat pahalanya oleh Allah. Sedangkan dosa-dosanya digugurkan semuanya, ya. Al-Islam yajubbu ma qabla, ya. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, ya. Jadi semua dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan ketika seorang itu masih kafir, begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam, seluruh dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, diputihkan oleh Allah. Tapi kebaikannya bagaimana? Amal kebaikannya, apakah digugurkan? Tidak, ya. Jadi dosa-dosa digugurkan, tapi kebaikan ditetapkan oleh Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Baik, jadi orang yang tadi memerdekakan budak, memberi makan di saat kelaparan, memberi makan anak yatim yang ada hubungan kerabat, memberi makan orang miskin yang betul-betul papa, dia ini minal ladzina amanu, termasuk orang-orang yang beriman, ya. Karena iman syarat diterimanya amal saleh. Dan juga di sini kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala tidak berkata thumma kana mu'minan, kemudian dia adalah seorang mukmin, tidak, tapi minal ladzina amanu, dia termasuk orang-orang yang beriman, ya. Dia salah satu dari komunitas orang-orang yang beriman. Ini mengisyaratkan bahwa Islam ini sangat menekankan ruhul jamaah, ya. Ruh bermasyarakat, ruh berjamaah, berkomunitas, bukan ruh individual, bukan spirit individual, ya. Jadi Islam tidak menghendaki seorang itu khusyuk dalam salatnya, bagus dalam ibadahnya untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak mengajak orang lain salat, tidak mengajak orang lain untuk sedekah, enggak. Islam tidak setuju, ya. Seorang itu hanya saleh untuk dirinya. Dia salat malam, puasa, dia baca Quran dan sebagainya. Tapi dia tidak peduli dengan kemungkaran di sekitarnya. Dia tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, dia tidak menyantuni orang yang butuh. Yang penting dirinya saleh sudah. Dia ingin masuk surga sendirian. Dia saleh sendirinya, tapi tidak peduli dengan sekitarnya. Islam tidak setuju itu, ya. Islam menghendaki seorang mukmin itu bersama masyarakat muslim, ya. Seorang itu bersama masyarakatnya, berjamaah, ya. Dia bergabung, artinya menyatu dengan masyarakat muslim dan ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan hidup dalam ruh jamaah, spirit berkelompok, berjamaah, ya, bermasyarakat ini. Tsumma kana minal ladzina amanu. Kemudian orang yang berbuat kebaikan dari itu termasuk dari orang-orang yang beriman. Termasuk dari suatu kumpulan orang-orang mukmin. Wa tawasau bis-sabri wa tawasau bil-marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang saling berpesan untuk berpegang dengan kesabaran, saling berpesan untuk menetapi kesabarannya, untuk bersabar. Dan termasuk orang-orang yang saling berpesan, saling mengingatkan untuk membagi kasih sayang, untuk menebarkan kasih sayang. Ini. Nah, di sini ditekankan wa tawasau bis-sabr, dan saling berwasiat, saling berpesan untuk bersabar. Nah, ini selaras dengan siap surat ini, dengan konteks ayat ini, ya. Karena konteks ayat ini, lihat di ayat yang ke-6 Allah berfirman, di ayat yang ke-4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan, ya. Sejak kecil sampai menutup mata, manusia enggak lepas dari kepayahan, dari kesulitan di dunia. Ini tabiat dunia, tabiat hidup dunia. Nah, apa yang membuat kesulitan hidup itu ringan? Sabar, ya. Jadi dengan kesabaran, dengan ridha terhadap takdir Allah, kesulitan hidup itu menjadi ringan, ya. Musibah-musibah, rintangan itu menjadi ringan dengan sabar, ya. Oleh karena itu ayat ini menekankan pentingnya saling berpesan satu sama lain untuk bersabar, ya. Dan juga lihat falak tahamal aqabah, ayat yang ke-11. Kenapakah manusia itu tidak menempuh jalan yang sulit dan mendaki? Dan ini tidak bisa ditempuh kecuali oleh orang-orang yang bersabar, ya. Orang-orang yang bersabar ini yang akan mampu menempuh jalan yang sulit dan mendaki, mampu mengatasi rintangan-rintangan dan kesulitan hidup, mampu menghadapi kabad, kesulitan hidup tadi, dan mampu menempuh al-aqabah, jalan yang sulit. Itu butuh sabar, ya. Butuh kesabaran. Dan juga watawasau bil marhamah, dan dia saling berpesan satu sama lain untuk mengasihi, untuk merahmati. Dan ini selaras dengan amal-amal yang disebutkan dalam ayat ini, ya. Memerdekakan budak, memberi makan di saat kelaparan, untuk anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat, untuk orang miskin yang betul-betul miskin. Nah, jiwa kasih sayang, ya, jiwa marhamah ini yang membuat seorang termotivasi untuk berbuat amal-amal saleh tadi. Ya. Nah, jadi ini orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang menempuh jalan yang sulit tadi, memerdekakan budak, memberi makan dan seterusnya, dan dia termasuk orang-orang yang beriman serta saling berpesan, saling nasihat-nasihati untuk senantiasa bersabar dan saling nasihat-nasihati untuk saling menyayangi di antara sesama manusia. Ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang di bumi ini. Ya. Kasihilah orang-orang yang di muka bumi. Niscaya zat yang di atas langit akan menyayangimu. Ya. Ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, memerdekakan budak, dan dia beriman, apa balasannya? Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Nah, ashabul maimanah, ini maknanya dua. Pertama, al-maimanah dari kata al-yumn. Al-yumn itu artinya keberkahan, keberuntungan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang meraih keberuntungan, kemudahan, dan keberkahan. Juga makna kedua, al-maimanah, yani al-yamin, kanan. Jadi ashabul maimanah itu adalah golongan kanan, yani golongan surga. Sebagaimana diterangkan di surat Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, wa talhim mamdud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub. Al-ayat dan seterusnya. Ya. Di golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Ya. Mereka tinggal di bawah pohon-pohon bidara yang tidak ada durinya. Pohon-pohon yang lebat. Ya. Dan pohon yang naungannya tidak pernah terputus. Walhasil di surga. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat seperti ini, dibalas oleh Allah dengan surga. Mereka adalah golongan kanan. Ya. Golongan penghuni surga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah beberapa ayat. Ya.
1: Surah Al-Ma'idah.
0: Tafsir dari Surah Al-Balad. Tapi salah satu surat Makkiyah. Ya. Tapi lihat, meskipun surat ini Makkiyah, tapi isinya menekankan tentang berinfak, bersedekah, memberi makan orang miskin, menyantuni anak yatim, memerdekakan orang budak. Ya. Padahal kaum muslimin ketika itu belum punya daulah, belum punya kekuatan. Tapi Islam sudah perhatikan orang-orang yang lemah. Ini menunjukkan bahwa agama Allah ini, satu sisinya adalah menunaikan hak-hak Allah, salat, puasa, satu sisinya adalah menunaikan hak-hak manusia. Ya. Perhatikan mereka, menyantuni orang yang lemah ini. Demikian yang dapat kita pelajari, kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dan mudah-mudahan surat ini menjadi hujjah untuk kita dan bukan hujjah atas kita. Ya. Demikian. Wallahu a'lam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menghadapi Al-Quran.
1: Hukum keluarga. Kewajiban para wasi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian, mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kalian makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kalian tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Pokok-pokok hukum warisan.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pebagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan bagi kalian suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, maka kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Dasar-dasar untuk menetapkan perbuatan-perbuatan keji dan hukumnya.

dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Cara bergaul dengan istri.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kalian telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Beberapa hukum perkawinan.

Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapa-bapa kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan, ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kalian atau mertua, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Tetapi jika kalian belum bercampur dengan istri kalian itu, dan sesudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kalian mengawininya. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga bagi kalian mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap sesuatu mahar atau mas kawin yang saling kalian ridhoi, yaitu menambah atau mengurangi jumlah maharnya sesudah ditetapkannya mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kalian yang belum memiliki bekal yang cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, maka ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak wanita yang kalian miliki. Allah mengetahui keimanan kalian. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mahar mereka sepantasnya. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak wanita itu adalah bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa menjaga diri di antara kalian. Dan bersabar untuk tidak menikahi budak wanita itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عليكم، والله عليم حكيم.
1: Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan orang sebelum kalian dari para nabi dan orang-orang soleh. Dan Allah hendak menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: dan Allah hendak menerima taubat kalian. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah tersebut.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.

0: Dan barang siapa melakukan pembunuhan dan mengambil harta orang lain dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
0: Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami hapus dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga.
1: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

bagi tiap-tiap harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat, kami telah menentukan para pewarisnya yang berhak dan orang-orang yang kalian janjikan dengan wasiat agar mereka mendapat harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Beberapa peraturan hidup bersuami istri.

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: Dan jika kalian para wali khawatir akan ada perceraian antara kedua suami istri, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pedamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru pedamai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam ilmunya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia.
1: Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman pendamping, ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya milik kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya terhadap manusia, serta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.

Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang rasul sebagai saksi atas mereka, dan kami pun akan mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu.

Di hari itu, orang-orang yang kafir dan mendurhakai Rasul menginginkan supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Kesucian lahir dan batin dalam salat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali dari tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'daikum, wa kafa billahi waliyan wa kafa.

yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah ayat-ayat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.

0: عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah balasan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian, kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Taktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.

mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian, kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

dan mereka orang-orang munafik mengatakan, "Kewajiban kami hanyalah taat." Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian, dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, "Engkau bukan seorang mukmin," lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas solat kalian jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

0: وساءت مصيرا.
1: Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kejelekan syirik dan pengaruh setan.

Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka.

yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya.

dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka pun benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia telah rugi dengan kerugian yang nyata.

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang berserta kalian?" Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: ظلم وكان الله سميعا عليما.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Akibat kekafiran dan buah keimanan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesatuan agama Allah. Pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi.

Ahli kitab, yaitu kaum Yahudi, meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit sebagai bukti kebenaran kenabianmu. Maka janganlah kamu heran karena sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Maka mereka pun disambar petir karena kezaliman mereka. Kemudian mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan serta bukti yang nyata akan kebenaran kenabiannya.

maka kami laknati mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu mereka tidak beriman, kecuali dengan keimanan yang sedikit, yang tidak bermanfaat bagi mereka.

dan juga kami laknati mereka disebabkan kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar, yaitu zina.

dan karena ucapan mereka yang mengolok-olok. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.

Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa dengan fisik dan ruhnya kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: بموته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
1: Tidak ada seorang pun dari ahli kitab setelah turunnya Isa pada akhir zaman, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.

maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar yang telah dilarang, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara kaum Yahudi itu siksa yang pedih.

Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, serta apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul.

0: Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan adalah Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.
1: Rusulam.

0: بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepada kalian itu. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepada kalian. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yaitu agama Islam, mereka benar-benar telah tersesat sejauh-jauhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman dengan terus-menerus berada dalam kekafiran. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka.

kecuali jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kami, yaitu Muhammad kepada kalian, dengan membawa kebenaran dari Rob kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa.

0: الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan hamba yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Serta janganlah kalian mengatakan, Allah itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya dan memutuskan hukum di antara mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri untuk menyembah-Nya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian, yaitu Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang menderang, yaitu Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga dan limpahan karunia-Nya, serta menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada-Nya. Masalah pusaka kalala, atau orang yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak.

mereka meminta fatwa kepadamu tentang Kalala, yaitu seorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua atau anak. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang Kalala, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki akan mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian, supaya kalian tidak tersesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami. Dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimana kah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.
1: Bukti cinta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabbun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara

Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

Orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Millah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, "Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah."

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah." Akan tetapi ia seharusnya berkata, "Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya."

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

Semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraquu.

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.

Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَادَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup. Jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun. Tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
1: Akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
0: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْ

Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian. Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian sehingga memaafkan kalian, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu, Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

0: Un.
1: Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

0: Dan sungguh jika kalian meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kalian dikumpulkan.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.

karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian.

mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
0: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka," maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

0: Yukub.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

Jika kalian mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Padahal mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, kitab Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: kalian pasti akan diuji dengan harta-harta dan jiwa kalian, dan kalian benar-benar akan mendengar dari ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak lagi menyakitkan. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling utama.
1: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab berupa Taurat dan Injil, yaitu hendaklah kalian menjelaskan kitab itu kepada umat manusia tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

0: janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

"Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seorang nabi yang menyeru kami kepada keimanan dengan mengatakan, 'Berimanlah kalian kepada Rob kalian.' Maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh."

0: 三部。
1: Maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan

Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

0: عدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: Kemudian membaca
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali
0: Astaghfirullaha wa atubu ilaihi.
1: Kemudian membaca 10 kali
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah rahimah.

0: Allah. Hari ini kita akan membahas awal mula keterpurukan umat manusia. Kita telah membaca banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah umat-umat terdahulu sebelum kita. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat besar yang harus kita mengambil ibrah padanya. Sejarah kehidupan manusia yang telah menempuh waktu sangat panjang. Sepanjang sejarah kehidupannya, umat manusia mengalami masa-masa yang berbeda dari waktu ke waktu. Karena itu kita gambarkan laksana gelombang, mereka mengalami masa-masa kebangkitan dan masa-masa keterpurukan. Kebangkitan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh perilaku mereka sendiri di muka bumi ini. Yang kita diperintahkan untuk mengambil iktibar, ya. Itu semua tidak boleh begitu saja berlalu, tetapi harus kita jadikan ibrah, pelajaran penting. Kenapa manusia bisa bangkit dan kenapa mereka terpuruk, dan apa akibat dari keduanya itu? Karena segala yang dilakukan oleh manusia, baik secara pribadi, individu maupun komunal, masyarakat secara makro, itu ada efeknya. Ada akibatnya yang akan mereka dapatkan sendiri. Ketika mereka bangkit dalam takwa, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan kehidupan mereka di dunia ini. Sebaliknya, manakala mereka terpuruk dalam keterpurukan ruhani, kita sebut keterpurukan ruhani sebagai lawan dari kebangkitan ruhani. Ketika mereka menjauh dari syariat Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu berderajat, ya. Keterjatuhan manusia hingga kita sebut terpuruknya mereka itu berderajat. Dan itu akan berefek mengakibatkan kesengsaraan yang akan mereka alami. Bahkan bukan hanya itu, sepanjang sejarah kita telah baca kisah umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab siksa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan bencana-bencana alam besar karena akibat tangan-tangan mereka sendiri, akibat perilaku mereka sendiri. Mari kita lihat sejarah perjalanan kehidupan manusia yang diawali dengan sebuah kisah besar di mana bapak kita Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia pertama yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan diberikan karunia untuk tinggal di dalam surga bersama istrinya Hawa. Namun ada makhluk yang sangat benci dengan manusia, yaitu iblis la'anatullah alaih, yang berusaha agar manusia mendapatkan kesengsaraan, terjauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mulailah iblis menggoda Adam, dan Adam pun tergoda untuk mendekati dan akhirnya memakan buah dari sebuah pohon yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk mereka berdua makan. Sebuah pohon yang Allah larang untuk dimakan buahnya. Adam alaihi salam, ini sebagai sebuah adab kita, ya, kepada seorang anbiya, mengalami keterjatuhan kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk mengeluarkannya dari jannah. Tetapi pelajaran yang penting, sangat penting kita garis bawahi, Adam alaihi salam turun ke muka bumi dalam keadaan menjadi seorang insan yang bangkit. Kenapa demikian? Karena dia telah menyadari kesalahannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi Adam dan Hawa hidayah dan taufiknya sehingga mereka dalam keadaan bangkit ketika turun ke dunia. Bukan hanya itu, mereka mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghadapi lika-liku kehidupan di muka bumi ini yang sangat penuh dengan ujian. Adam pun diangkat menjadi seorang nabi. Dan kisahnya ini bisa kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, فَتَلَقَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَلَقَّ أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima dari Allah Subhanahu wa taala kalimat. Kalimat ini ditafsirkan di dalam surah yang lain yaitu surah Al-A'raf ayat ke-23 adalah doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam dan Hawa. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dengan hidayah Allah dan taufiknya ini Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-23 Allah Ta'ala mengabadikan hidayahnya kepada mereka berdua ini dengan doa yang seharusnya setiap mukmin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari taubat mereka atas kesalahan yang mereka lakukan, atas dosa yang mereka telah perbuat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Karena itu jika engkau tidak mengampuni, tidak mengaruniakan maghfirahmu kepada kami dan rahmatmu kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian tinggallah mereka di dunia. Waktu berlalu, kurun demi kurun berlalu. Dalam keadaan Adam dan putra-putrinya, anak keturunannya, generasi setelahnya tetap berpegang teguh dengan tauhid, dengan Islam sebagai risalah, sebagai din satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridai untuk dijadikan agama bagi manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu an menggambarkan, menjelaskan perjalanan sejarah generasi awal umat manusia. Ini kakek moyang kita awal-awal yang tinggal di muka bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan, kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun. Kulluhum ala syari'atin minal haq, fakhtalafu fab'atsallahu nabiyina mubasysyirina wa mundzirin. Bahwa dahulu antara sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, antara kurun antara Nabi Nuh dan Adam, ya, atau antara Adam dan Nuh, itu ada 10 kurun. Umat manusia seluruhnya berada di atas syariat Islam. Semuanya berpegang dengan tali Allah, dengan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Iblis laknatullah alaih yang memang ya telah bersumpah tekadnya untuk membalaskan dendam kesumatnya, kemarahannya, ya, karena perbuatannya sendiri yang membangkang, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia timpakan ini kepada Adam dan keturunannya. Mulailah ya iblis laknatullah alaih menggoda anak cucu Adam. Ya, setelah 10 kurun di sanalah mulai muncul Bagaimana awal mulanya? Awal mula kesyirikan terjadi di masa umatnya Nabi Nuh, sebelum beliau diutus. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus. Sebelum Nabi Nuh diutus, banyak sekali orang-orang soleh di kalangan manusia saat itu, dari keturunan Adam. Orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang diteladani oleh masyarakat karena ubudiahnya yang sangat baik kepada Allah Ta'ala. Ketakwaannya, kesalehannya ini dicontoh oleh manusia, dan manusia mencintai mereka. Namun setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, wafat, mulailah setan, ya, iblis dengan bala tentaranya menggoda manusia saat itu. Awalnya, nah ini hati-hati, beginilah trik strategi iblis dan setan bala tentaranya menggoda dan menjerumuskan umat manusia. Khutuwat, selangkah demi selangkah bertangga dia. Diawali dengan godaan, tipu daya, bisikan, agar apa? Agar generasi setelah orang-orang saleh ini membuatkan patung atau miniatur dari orang-orang yang saleh itu. Tujuannya dengan tipu daya ini, tipuan makar yang betul-betul makar, ya, agar terimage oleh manusia saat itu, ini tidak mengapa. Itu dibuat, patung-patung itu dibuat demi sebagai bahan pengingat memori manusia kembali kepada kesalehan mereka. Contoh bapak-bapak teladan orang-orang soleh ini. Begitu bisik rayu makar yang ditiupkan atau yang dibisikkan oleh iblis. Tidak mengapa ini. Ini hanya pengingat begitu. Kalian dengannya bertambah ibadah, bertambah takwa kepada Allah, karena akan mencontoh, ya, apa yang telah bapak-bapak kalian lakukan, orang-orang saleh itu. Generasi berlalu, pada akhirnya patung-patung itu bukan hanya dijadikan pengingat, ya, akan kesolehan mereka sebagai contoh yang diteladani, tetapi kemudian disembah. Jadi benda-benda yang dengannya mereka beribadah. Manusia kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga beribadah kepada benda-benda mati yang telah berubah wujud menjadi benda-benda yang dikultuskan dan disematkan hak-hak uluhiyah kepadanya. Ini tangga-tangga khutuwat, bentuk tipu daya syaitan untuk menjerumuskan umat manusia. Orang-orang saleh itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh di dalam ayat ke-23. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang tergelincir dalam keterpurukan rohani yang sangat parah ini. Sangat-sangat parah. Kenapa? Karena derajat terendah gitu ya, tingkat terendah. Dosa yang paling parah diantara dosa-dosa yang sangat banyak, dosa-dosa besar berupa pelanggaran yang dilakukan oleh manusia adalah dosa kesyirikan. Ini akbarul kabair, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena manusia telah mencampakkan, melakukan kezaliman bukan lagi kepada sesama manusia, bukan lagi kepada makhluk, tetapi kepada Al-Khaliq Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya untuk membangkitkan mereka. Ini risalah kebangkitan. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dengan memakan masa yang sangat panjang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat secara penuh, yaitu surah Nuh. Silakan kita baca, antum sekalian baca bagaimana sirah Nabiullah Nuh alaihi salam yang penuh dengan pelajaran sangat penting bagi kita. Betapa Nuh alaihi salam dengan sangat gigih bekerja keras untuk membangkitkan umatnya yang telah terpuruk rohaninya, untuk menyelamatkan mereka. Ini misi penyelamatan. Misi terbesar sepanjang masa termulia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini adalah misi dakwah. Yang di depannya, pada barisan terdepan para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam berada di barisan terdepan, di shaful awal. Nuh alaihi salam menyeru mereka dengan masa yang sangat panjang, 950 tahun. Akan tetapi dakwah beliau mendapati, mengalami penentangan, pembangkangan dari kaumnya, dari umatnya. Hanya sedikit yang beriman, ya, yang menyambut seruan dakwah beliau alaihissalam, yang bangkit rohaninya sedikit, yang mayoritinya, yang mayoritasnya tetap dalam keterpurukan. Ya, masa yang panjang ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat ke-14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitsa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan ia tinggal bersama mereka untuk mendakwahi mereka. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-14. Dan kaumnya, mayoritas kaumnya tetap dalam keterpurukan, tetap melestarikan budaya yang mereka buat itu berupa adat-adat kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada patung-patung yang telah berubah menjadi berhala-berhala, alihah andad min dunillah, tuhan-tuhan yang mereka sembah, mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh ini adalah bagaimana Allah Ta'ala sebutkan nama-nama mereka di dalam surah Nuh ayat ke-23. Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka orang-orang yang tetap membangkang dakwah, menolak, kafir kepada dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mengatakan kepada kaum mereka, jangan kalian tinggalkan ibadah kalian kepada tuhan-tuhan kalian, tuhan-tuhan peninggalan yang telah dibuat, diada-adakan oleh kakek-kakek kita terdahulu. Jangan tinggalkan ibadah kalian kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini bahwa ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, syaitan mulai menggelincirkan manusia saat itu dengan membisikkan tipu dayanya. Dan ini adalah program kerja iblis dan tentaranya, setan tentaranya. Program kerja misi yang selalu mereka kawal supaya manusia tersesat dari jalan Allah, agar mereka, agar manusia tidak mentauhidkan Allah. Puncak misi mereka itu agar manusia mensekutukan Allah. Mereka dendam kepada Adam dan yang pertama kepada Allah. Iblis dendam. Dan dia tahu bahwa dia telah terlaknat. Iblis telah terlaknat. Dia tahu persis. Dan dia wujudkan dendam, kesumat dan kemarahannya itu dengan tipuan-tipuan yang terimajikan oleh sebagian manusia yang tersesatkan bahwa ini adalah kebaikan. Dibuatlah patung-patung itu di tempat, di posisi yang pas. Di mana? Di tempat orang-orang saleh yang disebutkan namanya itu, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr itu dahulu mereka beribadah kepada Allah. Ini penting ya ikhwah. Penting. Sepanjang sejarah kejadian ini terjadi lagi. Gelombang keterpurukan terjadi lagi. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkitan ruhani, diberikan kejayaan oleh Allah taala manakala mereka menyambut seruan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman, bertakwa kepada Allah taala, lalu terulang lagi. Di dalam sejarah kehidupan manusia berapa banyak patung, berhala-berhala, ya, bukan hanya yang dibuat berwujud manusia, tetapi wujudnya sekarang kita saksikan di masa kita, telah banyak wujud-wujud Wat, Suwa, Yahuth, Ya'uk, yang lain-lainnya. Keterpurukan terjadi lagi, ya ikhwah. Sejarah kehidupan manusia terulang lagi. Ambillah pelajaran. Selamatkan mereka sebagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam telah diperintahkan oleh Allah taala membawa misi penyelamatan. Ikut dalam gerbong kafilah para penyelamat yang mulia ini. Ayo ikut bergabung. Bagaimana caranya? Pelajari Islam. Amalkan dan dakwahkan, sebar ke seluas mungkin masyarakat, ke sebanyak mungkin masyarakat. Ini adalah misi penyelamatan. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar, ketika masyarakat tidak menerima ajaran Islam dari sumber-sumber yang benar, maka mereka akan tersesatkan. Kita bisa lihat, saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Kita saksikan bagaimana hak-hak Allah di muka bumi ini dicampakkan dengan begitu mudah oleh manusia. Mereka mengaku mencintai Allah. Mereka mengaku bersyukur. Ingat nih, perhatikan dengan kata syukuran. Ya, bersyukur, tetapi dengan syukur yang salah. Mengaku mencintai Allah, tetapi dengan cinta yang salah. Mengaku ingin dekat kepada Allah, tetapi dengan cara dan jalan yang salah dan keliru. Dengan bentuk-bentuk cinta palsu. Dengan jalan-jalan ibadah yang palsu, yang mereka ada-adakan dan mereka buat-buat, yang sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai bentuk cinta yang murni. Tidak bisa dikatakan sebagai ibadah yang benar. Dan sebaliknya, di saat yang sama mereka mengaku mencintai Allah, berislam, ya, mengaku paling Islam, tetapi mereka menzalimi Allah taala, melakukan kezaliman yang sangat besar dengan tanpa sadar melakukan kesyirikan dengan syirik akbar. Berapa banyak benda-benda yang diagungkan, yang dikeramatkan, disematkan hak-hak uluhiyah, diminta untuk tolak bala, diminta untuk datang rezeki, diminta untuk gampang jodoh, diminta untuk sukses bisnis, diminta untuk keberkahannya dan lain sebagainya. Manusia saat ini berada di jurang, ya, neraka jahanam. Apabila tidak ada orang yang membawa misi penyelamatan di tengah umat manusia, jadilah pahlawan. Jadilah orang-orang yang mencintai umat manusia dengan cinta yang benar, dengan cinta yang sebenarnya. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita ingin masuk jannah. Tetapi tidak mungkin kita ingin masuk sendirian. Kita ingin masuk bersama kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman. Karena itu selamatkanlah mereka dengan dakwah yang benar, dengan dakwah kemurnian, yaitu agar kita semua dan umat manusia berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan manhaj beragama yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, jalan ahlus sunnati wal jamaah, satu-satunya jalan keselamatan yang akan menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan, keterpurukan duniawi dan keterpurukan di akhirat kelak. yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dan umat Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala bencana di dunia dan di akhirat. Ikhwah fillah rahimakumullah, sejarah kehidupan manusia ini telah banyak Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengan kisah-kisah anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu. Karena itu pelajarilah kembali dan apa yang telah kita tuliskan di buku Tarbiyah Fikriyah ini adalah sebagian saja dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk lebih banyaknya tadaburilah Al-Qur'an, baca kembali ya, renungkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi Mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi Premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi Super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan Sapi Spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda, semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat Islami adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik. Taub itu bukan hanya baik dari segi substansi, tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi thayyib bisa juga bermakna keindahan. Thayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya. Thayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang menjadi harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik, berdirinya masyarakat Islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat Islami adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat Islami. Sekali lagi, masyarakat Islami adalah masyarakat yang didominasi oleh Siratul Mustaqim, penitian Siratul Mustaqim, penitian Islam yang benar, ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian As-Siratul Mustaqim, karena mereka lah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya, aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya, salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh, ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allahu Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun, bahwa surga, kalau arti hayatan thayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani makanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga. Ya, tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, wa huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya hayatan thayyibah wa hadza fil jannah, yaitu wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ini dua sisi dulu. Tetapi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar, bahwa di dalam amal saleh dan keimanan itu ada rizki yang halal. Di dalam amal saleh dan keimanan ada as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam amal saleh dan keimanan ada kemuliaan. Jadi ini balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya, akan dijalaninya, akan didapatkannya. Dan wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka bi ahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan ma kanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh, tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadanya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara.
4: Karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya. Terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta speser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au untha, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan tayyibah menjadi besar. Hayatan tayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka. Ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan tayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan tayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin au unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan tayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang walanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan thayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan thayyibah dalam diri kita. Akan semakin merata hayatan thayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan thayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama, sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan, diberi rezeki kecukupan. Ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, enggak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Ya, ini hal yang sangat besar. lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rizki kecukupan, wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanaah, Allah berikan qanaah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rizki yang halal ditafsir hayatan thayyibah, menggambarkan keqanaahan ya dengan rizki yang halal, walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa, min ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia enggak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya mengcashflow kehidupan kita, enggak bisa masuk akal, sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat ya dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik ya, cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya. Maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam. Harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tadi, agar selain kita berpakaian islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu

Setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang yang bermuamalah dengan sesama manusia, seperti itu. Kayak ini jelas, Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "La yanzurur rajulu ila aurati rajul." Tidak boleh ya seseorang, ini seorang laki-laki, melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yubdir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian, seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan, sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib. Ya, jelas ya dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillu nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana, seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk imam yang empat ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratur rajuli ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi SAW bersabda, fa innama tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah aurat ya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-duburu faqat. Ya, ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja. Kemaluan bagian depan dan juga dubur ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Taib. Mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih. Berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW tentang hal tersebut, pun demikian secara apa ya, norma kepatutan ya dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaian ya, mereka hanya menutup auratnya saja. Yang satu pakai CD ya, apa CD? Sangat dalam kita katakan, underwear ya. Yang satu pakai celana yang menutup apa? Pusar sampai lutut. Mana menurut

0: apa norma kepantasan, norma apa namanya di masyarakat yang paling layak ya berpakaian ya, tentu yang dari pusar sampai lutut ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib. Sekali lagi, batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanu thiyab al-bidh ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha athar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Karena pakaian berwarna putih itu lebih athar, lebih suci ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Ini jelas sekali ya, bahwa kain berwarna putih ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi SAW. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh, tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kana Nabi SAW marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi SAW adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai. Ya. Nah ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam. Ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya, segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa, seluruh aurat ya laki-laki, seperti ini. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya, karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya, kita katakan dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung ya. Kalau seorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya ya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi lebih apa? Lebih mudah untuk memakainya ya, dan lebih menutupi apa? Lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil, boleh ya kita memakai celana sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa tadi, gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man lam yajid izaran fal yalbas sarawil. Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak, apalagi seorang da'i ya, memakai celana lekak-lekuk. kakinya itu nampak, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki, menutup aurat ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa. Larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu, ya. Misalkan seorang memakai kerudung, ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita, ya. Atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda, ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh, ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan ya, gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita, ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya ya. Meskipun dalam apa? Tadi, bercanda sekalipun ya. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan kehidupan dunia.

0: Dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut diantaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Qur'an atau Al-Hadis atau dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca dan berdoa ketika ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika meruqyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat ruqyah. Selanjutnya, orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa rukyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan rukyah. Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukyah. Maka ia menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu taala anhu. Tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis Hasan Sahihul Jami. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca, bismillahi a'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini. Sahihul Jami'. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup 2 telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya. Selanjutnya, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti al-Jalal, ia berkata, "Aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau dua malam, aku hendak memasak untukmu. Tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Muhammad bin Hatib. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa, 'Adhibil ba'sa, Rabban nas, washfi anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama.' Hilangkan penyakit ini, wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah. Engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit." Maka Ummu Jamil berkata, "Tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tanganmu telah sembuh dari penyakit." Subhanallah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila penyakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas seperti gila misalnya, atau dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan mendudukkannya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membentenginya dengan surat Al-Fatihah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrfm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Siapa aja orang-orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya adalah zakat itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya, wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk membebaskan dirinya, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bunis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak ya. Allah ketika menetapkan aturan ini, 8 orang, 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini, ya bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bukan cuma uang zakat, selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah, yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib, maka cuma 8 kelompok ini. Perhatikan ayatnya, Allah berfirman, ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik yang menunjukkan kepemilikan, ya. Lam at-tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam delapan ini, delapan kelompok ini ada dua model. Empat model dengan menggunakan lam at-tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Empat. Innama sadaqat untuk orang-orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lam at-tamlik, ya. Ini empat, ya. Jadi satu fuqara, dua masakin, tiga amil zakat, empat al-mu'allaf atau mu'allafatu qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin, sini pakai fi, wa fi sabilillah wa ibni sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak, yang empat ini, yang golongan kelima, enam, budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian ingin berjihad, ya. Tujuh, kedelapan ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau empat yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan empat asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'alaf kulubuh, maka tidak dianggap. Harus ada perpindahan kepemilikan. Kita bahas yang pertama, di sini ada al-fuqara wal masakin. Apa bedanya al-fuqara wal masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah dua kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, biasanya maknanya sama saja, ya. Fakir yang miskin, fuqara yang masakin. Tapi kalau digabungkan, maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut, terkadang orang miskin, miskin itu punya sesuatu tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Ya, orang miskin punya kapal. Ya, dia punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Dari sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah, ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan, karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang apa namanya, penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya. Artinya kalau dia punya kebutuhan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Ya, jadi 1 juta kurang dari setengah, setengahnya 2 juta. Kebutuhan dia per bulan 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta, kurang dari setengah kebutuhannya. Ini disebut fakir. Kalau miskin, penghasilannya adalah lebih dari setengah, tapi belum mencukupi. Kebutuhannya 4 juta, penghasilan 3 juta. Ini miskin. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya 3 juta. Maka dia dikatakan miskin. Taib, ini yang pertama, ya, al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin, ya. Adapun disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut, ya, bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja, maka tidak boleh dikasih zakat, ya. Kalau dia mampu untuk bekerja, artinya dia malas-malasan, jangan dikasih zakat, suruh kerja. Suruh kerja, ya. Kalau dia mampu kerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup, baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja, dia malas-malasan, tidak dikasih zakat. Suruh kerja, ya, karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja, maka tidak dikasih zakat, ya. Taib, yang berikutnya, al-amilina 'alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat, ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat, ya, swasta, ya? Maka fatwa ulama saya baca yang terakhir yang saya baca menyebutkan bahwasanya jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat, atau yang diakui oleh masyarakat termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka, mereka percayai, maka ini juga termasuk dari amil zakat. Kemudian apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhtilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya. Semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat.